88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dina iki ketemuane mbak aku Cak Beco nang program Pasar Kota. Pantunan Parikan Suroboyoan. Jam itu ngantos mangki jam sedoso siang dulur kula ngancari jenengan di program Pasar Kota. Monggo sarengan guyonan delek seduluran di program Pasar Kota 561-1416-567-6923. Untuk orang di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-5881.

Sobat kota ngusungi gerakah gawe nguruk kolam iwak betik diewangi Mbak Surip suguhane jajaran BS. Sobat kota, lek ngomong gagal iku guru sing apik. Sukses lan gagal iku bagian tekan urip, ojo leren berusaha lan dilakoni terus nganti sukses. Nyenggol banyu sampe ikutan ndukure meja, ayo merapat nang pasar kota, duyonan dikancani cak bejo. Jam 7 sampe jam 10 awan. Pasar kota, pantunan parian su.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Pantunan Suroboyoan Kota FM Dangdut Surabaya. Tarik cak beco neng Semarang tuku geduk wis kadung sayang wetone ra gaduk. Eman lah anjak ya kasih dia terus nolaan. Salame gai Mbak Santi, Mbak Ima, terus Mbak Ika, Mbak Ella, Bu Sutira, Bu Julaika, Bu Yanti, Cica ini Mang Ujang, Mas Ali, Pak Jono, Cak Wahid. Wah bebres, makasih matur nuwun untuk Cak Adam yang ada di kawasan Ngingas Waru Sidoarjo.

Cak Sur, menganti. Assalamualaikum Cak Bejo. Bismillah, hari ini mulai kerja ya Cak Bejo dan VKS semua sehat selalu. Alhamdulillah. Barokah Cak Sur, mugi-mugi paringi lancar, paringi kemudahan nggih. Istiqomah terus, tetap berusaha. Matur nuwun, sehat selalu nggih Cak Sur. Baik, Cak Sur yang sekarang ini muli nang di Bojonegoro ya. Abah Waisal, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Cak Bejo, semangat bertugas sampai tuntas. Semoga bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun Abah Waisal di kawasan Samplangan Gianyar Bali, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Selamat pagi untuk Cak Emrois Jombang sing nanggone Jombang ya, absen mawon Cak Bejo bareng GBP Group Bahagia. Grup bahagia bersama, pokoknya selalu bahagia gitu Cak Rois ya.

Selamat pagi Cak Kadir Sati yang ada di kawasan Banyurip Kidul ya. Dan Sobat Kata FM, cuaca Surabaya dino iki Selasa 13 Oktober 2016 diperkirakan cerah berawan ya, mulai esuk sampai bengi. Dan cuacane diperkirakan atau suhu udara iki diperkirakan 16 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai 80%. Dan kecepatan angin diperkirakan 14,8 km/jam dari arah timur laut. Warga disarankan menyiapkan perlindungan dari panas saat beraktivitas di luar ruangan.

0: Dan Sobat Kita FM tanggal 12 Oktober wingi ya, iki peringatan hari jadi kota ataupun hari jadi provinsi Jawa Timur yang ke-81 dulur. Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Ida Parawansa wingi mimpin upacara HUT Provinsi Jatim yang ke-81. Dan selain upacara bendera wingi ataupun upacara none grahadi ya, iki juga ada atraksi para layang atau terjun payung bermotor melintas langone langit biru sambil membentangkan spanduk bertuliskan Jawa Timur untuk memeriahkan rangkaian upacara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81. Dan aksi terbang itu menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang hadir di sekitar lokasi upacara Gedung Grahadi. Dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menyematkan tanda kehormatan Jer Basuki Mawabia kepada salah satu tokoh penerima di panggung utama Gedung Negara Gerahadi Surabaya saat rangkaian upacara peringatan hari jadi ke-81. Penyematan penghargaan itu didampingi oleh Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam membangun serta kemajuan masyarakat Jawa Timur. Dan yang menarik juga wingi ku Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur mengenakan pakaian adat di panggung utama Gedung Negara Gerahadi saat menghadiri rangkaian upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan selain Gubernur Jawa Timur, nanggone Gedung Gerahadi wingi juga dihadiri beberapa mantan gubernur ya, salah satunya adalah Pak Dekarwo. Iki yang terkenal dengan Pak Kumis ya, iki juga kemarin hadir nang Gedung Negara Gerahadi. Dan selain itu juga kemarin dimeriahkan dengan aksi Korps Marching Band SMA Taruna Pamong Praja Jawa Timur. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, kota FM yang gede Suroboyo.
0: Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bunda Sutira, selamat pagi.
1: Gimana punya kabar?
0: Sehat walafiat. Bunda Sutira gimana sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat pol-polan neto cedak. Wasik.
0: Hehe, ha ha. Monggo ditarik.
1: Semangat
0: semangat dalam peringatan ulang tahun.
1: Wingi lak peringatan. Pagi juga semangat. Pasti seharian nanti semangat.
0: Semangat terus. Lek isuk nglukru wis
1: alamat. Nek isuk akeh merenut. Sedina ono ae masalah.
0: Iya, alamat wis.
1: Alamat palsu.
0: Alamat palsu nggih.
1: Ayo sinti.
0: Oke, tarik
1: cetara. Ya, itu pasar kota. Napa? Semakin digandrungi banyak penggemar Cak Bejo. Karena Cak Bejo wis pinter muter lagu-lagu yang enak-enak.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Semoga Kota FM terutama pasar kota juga bisa jadi penghibur warga Surabaya khususnya Jawa Timur umumnya.
1: Iya. Walaupun sampai ya apa ya Cak Bejo, tapi masih lo sampai eman. Ngrungokno.
0: Lagu wis ngrungokno lagu sik ae.
1: Wis mulai pinter. Semakin hari semakin enak lagu-lagu
0: iki. Alhamdulillah. Wangga.
1: Soale wis mari seminar ya Cak Bejo.
0: Oh, mboten terima seminar di karantina seminggu.
1: Astagfirullah. Aku iki mlebu. Gak duwe parian yo Cak Bejo.
0: Lho lho lho lho kendel.
1: Ngawur ya Cak Bejo ya.
0: Oh, kendel berarti niki.
1: Oh, kendel ya ya. Ya. Sehat ta sih? Kok gak ro aku? Aku yo kendel di mana-mana. Kendel
0: jen wanita. Niku kasih salam saking Cak Adam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat selalu. Monggo.
1: Cak Adam duduk manis karena kemarin udah masuk.
0: Nggih, duduk manis mboten lancar umek nggih.
1: Tuku sirsat karo abu kat. Ya, gawe. digawe SD karo
0: apa?
1: Karo bocah bedo.
0: Kalau S.
1: Karo belewah, ngono lho tak yo. Awakku sehat.
0: Nggih.
1: Tanpa minum obat. Alhamdulillah.
0: Kalau bisa dihindari.
1: Sehatnya ku beneran cak pejo. Nek sik sehat tapi ngombe obat ya ku sehate.
0: Bujukan.
1: Jalan obat. Cak diobati cak sehat.
0: Nggih. Aja dimanja mbek obat.
1: Iya, enggak boleh ketergantungan.
0: Iya, salam saking Cak Kadir Sate. Tonggoku iku cak.
1: Jare sapa tonggoe ku? Terus tau makku kok tonggoe.
0: Tak terus Cak Kadir wis percaya napa mbak.
1: Lah iya, waalaikumsalam Cak Kadir. Yeah. Ya selalu. Di online nota sate niku
0: ambek kulit. Ya online nggih.
1: Online juga ya.
0: Online.
1: Gak ngunung kuna anak kumpul-kumpul Pak Om.
0: Oh beres. Cak
1: Pejo nanti aku hari tanggal 15 itu gak dateng lho Cak Pejo.
0: Duh kenapa?
1: Aku ngongkon dulurku mawargai ya.
0: Oh nggih.
1: Okay. Aku gak teko mawargai yang teko Cak Pejo ya.
0: Mawardah nggih. Dulur kembar itu.
1: Duh cok ngono Cak Pejo.
0: Mangan sambel rasane pedes. Assalamualaikum. Saking Pak Dianto.
1: Pak Dianto. Yeah. Waalaikumsalam Pak D, sehat selalu Pak D.
0: Nggih.
1: Semangat Pak D.
0: Lagune napa?
1: Lagunya kalau ada bersemi kasih.
0: Napa?
1: Bersemi kasih.
0: Bersemi kasih.
1: Sing duet ya Cak Bijaya.
0: Oke. Okay.
1: Mbak siapa Cak Bejo?
0: Kalian lu, apa Cak Ma'ruf? Gak bisa nyanyi kowa-kowa. Dereng, dereng. Dereng wonten iki. Gak napa?
1: Gak aja.
0: Bersemi
1: kaki.
0: Bersemilah niki wonten musim alatas.
1: Bersemilah kasih ya.
0: Mboten, bersemilah tok mboten kasih.
1: Sopo iku Cak Bejo?
0: Musim alatas.
1: Oh, lah bersemilah ngono gak jeneng Cak Bejo.
0: Nggih. Napa?
1: Wis diganti semakin cinta aja saya kan cari Gary.
0: Nggih. Salamnya monggo. Oke. Kula cek. Kiri nggih
1: kalian.
0: Oke, monggo.
1: Tapi ada Cak Adam ya, sing salam mbek Pak. Cak tadi sate ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Abah Samsuri.
0: Nggih.
1: Ada Abah Samsuri dua kali lho ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Pak Wahidnya juga. Ada Cak Rembo, Gianto, Cak Sur. Cak Sur wis aktivitas nanggone Surabaya nganti meneh ta Cak.
0: Terusé wangsul teng ngene mriko.
1: Lah iya kan pulang di.
0: Nggih.
1: Tapi kan wis kerja lagi to?
0: Sampun alhamdulillah.
1: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Nggih.
1: Pak Dianto, Pak Teh Jumatinya juga.
0: Nggih.
1: Abah Kosim ada juga. Bunda Yanti.
0: Nggih.
1: Lagi sibuk-sibuk ria.
0: Nggih.
1: Ada Bunda Selamat Lebak, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Santi Salalah, ada Bunda Ima sama Mbak Imanya juga, ada Mbak Aininya juga, ada Bunda Mujiatinya juga. Juga ada Bang Abdili.
0: Oke.
1: Kabeh ya, Cak.
0: Nggih, laras.
1: Sing gurung. Yes, purani dulu. Ikut Pak Abdili nek awan nek iso masuk.
0: Nggih, wonten nuwun.
1: Lagi tak tunggu
0: ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nuwun kagem Bunda Sutira Ndogo Kupang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Walau-walau kok masih di radio Kota FM Dangdut Surabaya. Talau tola-tole ambek nyoba kacamata balik marine program Pasar Kota. 561-14-16-567-6923 Sobat Kota FM, monggo gabungan sareng kula di program Pasar Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo saking Cimo Jawar, Cak Anang Umar. Matur nuwun dos pundi kabari sehat nggih. Semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dianto. Sepur klotok dasi ireng yang kepetuk atine seneng. Kang Petro irung dawa yang kepetuk atine gelo. Salam spesial Umi Siti Amaro Sida Mukti Vivin Alia Valesa Ferry Adianto di Perumtas 5 Prambo dan semua pendengar Pasar Kota Panturan Parian Surabaya Kota FM Surabaya. Semoga diberikan sehat walafiat, rezeki halal barokah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sida Mukti Krian nggih sampun gebongan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dan Sobat Kota FM, setelah meninjau kondisi sekolahan yang siswanya belajar lesehan, iki Cairi Cayadi Wali Kota Surabaya Jaluk Sepuro setelah melihat kondisi nang Surabaya siswa terpaksa belajar lesehan. Eri Cayadi meminta maaf setelah menemukan siswa SDN Semolowaru 4 Surabaya belajar lesehan karena tidak tersedia bangku. Sekolah memiliki 12 rombel tapi hanya 8 ruang kelas sehingga 4 rombel harus masuk siang. Kepala sekolah mengaku sudah mengajukan pergantian bangku sejak Maret dan menyebut sekolah kekurangan 3 guru. Dan Eri menargetkan pembenahan seluruh SD dan SMP negeri nang Surabaya pada tahun 2027. Dan sekali lagi Cak Eri ini mudun nanggone lokasi karena menerima laporan toko hotline yang mengenai siswa yang harus belajar di luar ruang kelas. Selain ruang belajar yang terbatas, kondisi bangku dan kursi yang sebagian masih terbuat dari kayu serta berlubang turut menjadi perhatian. Dan Eri pun meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah negeri. Sekaligus menyampaikan permintaan maaf karena masih ada fasilitas pendidikan di bawah pemerintah Kota Surabaya yang kondisinya belum memadai. Dan temuan anggota SD Semolowaru Papat ini menjadi perhatian karena fasilitas dasar merupakan salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan ruang dan bangku dapat mempengaruhi kenyamanan siswa selama mengikuti pelajaran. Pihak sekolah mengaku sudah berusaha mengoptimalkan fasilitas yang tersedia tapi masih terkendala kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Dan Eri Cahidiki menjelaskan kunjungan ke SDN Semolowaru 4 bermula dari laporan masyarakat mengenai kondisi fasilitas sekolah. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Sutartong Parian Surabaya rek warga Sawu Telata Banjir, salam seduluran mawon Mbak Tumiar Idawati bagi Bang Bejo dari Juanda Medan. Mbak Dumpayanti selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam pantunan Parian Suroboyoan. Pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid dari warga Panjing City Medan menjempatkan Pasar Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cak Bejo terima kasih dan ucok lali kopi diumbi nanti keburu dingin. Lapor cuaca di Panjing City cerah dan lalu lintas

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

Halo, Radio Kota FM. Selamat pagi Pak Jono Tamrin, Pasar Kota Gresik. Request Seki buat semangka dibelah dua, manis rasanya dimakan berdua. Aku tak mencari cinta yang sempurna, cukup kamu yang tulus menemani sampai tua. Wasik. Mama Lili Margomulyo, salamnya untuk Mama Lili Margomulyo, Mama Ella Gustin Teci Doarjo. Kemudian Putri Widianti Trate, Sami Mibowo, Rini Setawati, Misa Absari Bandung, dan semuanya aja. Matur nuwun untuk Pak Jono Tamrin. Selamat pagi untuk Pak Suyono Security. Semangat pagi ya Pak ya. Ngopi gula aren ana tomat. Dukure temel gawe topi aku ketok keren, selalu semangat los gak rewel. Semangat pagi, selamat beraktivitas nggih Pak Siono, semangat untuk hari ini.

Pak Ma'ruf sing nanggone Benowo, Raffi Ahmad sing Benowo kirim nanggone ndi iki Cak Ma'ruf. Waduh, iki koyane lewat arah iki ya apa pawon desa iki koyane iki. Hati-hati Cak Ma'ruf, semoga lancar dalam perjalanan. Dan sampai kita masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Terima kasih banyak buat jaringan yang sudah gabung di 88,1 Radio Kota FM.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Kipasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan.
1: Pasar Kota Parikan Surabayaan. Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Pak Rusdi, luruskan lurus.
1: Nggih, lurus sak bejo.
0: Nggih, gedange pun supil lho nggih.
1: Wah, ya iki sak bejo
0: gedange. Nggih.
1: Wis ki godhog mana iki entek aja cap cuma entek.
0: Mantap gedang godhog.
1: Iya gedang godhog tau sing sing iku cak bedo sing apa sing kepo ya
0: bedo gede ya. Oh, enak iki gede iki. Top enak yo. Mangan sitok.
1: Iki kene yo setengah mateng ya mateng aja ya kene kene aja.
0: Mangan sitok is laye-laye glegeken.
1: Ya mangan bubur sumsum lawo ayam kare. Assalamualaikum cak bejo. Yo nopo kabare?
0: Kadang salam jika campuran bumbu sego babat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Rusdi kabar kula sehat wal afiat.
1: Oh nggih. Mangan sego lawo iwak tahu.
0: Nggih.
1: Cak bejo apa jek lemu?
0: Deh ya napa? Gawa iki digawa nang pancet kula sakniki awake pun sing set.
1: Wah, sampeyan meneng MC niku niku Budayanti yo. Iya ta Budayo.
0: Cak Edo niku sing anu.
1: Ayo sampeyan nge-MC ning Budayanti to tanggal per tanggal 15
0: sampeyan. Nggih, insyaallah.
1: Wah, asik ta Budayo. Wis pokoke saya ngaku isoro no gak sono kan sing anu yo barengan rono yo. Mari sore acarane Budayo.
0: Nggih, santai.
1: Sore sore dangdutan sore yo. Iku perlu dangdut iltune iki mau. Masih ku teringat selalu.
0: Waduh matu. Terus sih Mbak Santi, Mbak Iman ini lu nyuwun pisangi.
1: Oh Mbak Iman di gedangmu, gedangmu. Mbak Santi.
0: Nggih Mbak Santi kali Mbak Iman.
1: Mbak Iman, Mbak Santi atau ya spokman. Spokman wong spokman wong iki sing sing bahenul ta bisa ya to.
0: Nggih.
1: Wong wis sibuk-sibuk urus.
0: Tahu.
1: Oh, tahu. Teman adekku ta mbiyen gak salah yo. Aku mbiyen. Iya, sih gak tau ketemuan Cak Bejo yo.
0: Nggih.
1: Saiki yo napa kabar wong-wong yo Cak
0: Bejo. Sehat sejanten. Alhamdulillah.
1: Oh, saiki yo usume physical distancing yo Cak Bejo yo.
0: Nggih, dadi gak entuk
1: kumpul. Kan metu kudu kudu maskeran Cak Bejo, kudu masker Cak Bejo.
0: Nggih, kula masker double 5 kula.
1: Oh, nek jare Mbak Tari aku nggo masker pasti tapi yo bengi masker ya masalahin kayak masker
0: masker wajah lagi masker wajah nih
1: jenenge Cak Edo senengane apa oh pasti aku masak kawin mas jenenge Cak Edo yo yo wong yo imut imut senengane on air radio kota Cak Bejo,
0: yeah.
1: Aku tolong puterno lagu Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga, oke.
1: Ya sing koplo Cak Bejo ya
0: nang Cak Bejo.
1: Iku lagu pop di koplo nang Cak Bejo.
0: Nggih, leres.
1: Ya salamnya sing mpusuake Cak Bejo yo.
0: Nggih.
1: Sapa ya? Sapa itu Mbak Ima tadi ya, Mbak Santi. Cak Gianto, Mbak Ika. Sapa apa iku
0: Cinta.
1: Ella Mas Edo sapa lagi Bunda Mami Bunda Farha Bunda sapa meneh ya Bejo ya iku sing wedok lali aku nang ngarani iki Bunda Yanti semoga nanti acara sukses Bunda Yanti ya tidak ada dalam suatu aku
0: Amin.
1: Bunda Yanti iya iya besok tak Bejo ya
0: Insya Allah Kamis hari Kamis.
1: Eh mana dina apa
0: jare?
1: Cek rebo. Mbene ya tak bejo ya. Wis ada tak untuk ana sukses ndak Yanti ya.
0: Nggih amin. Amin.
1: Sapa lagi ya? Wis lancar sukses kita dalam suatu apapun ya.
0: Nggih.
1: Si rezeki berlimpah ruah barokah.
0: Amin.
1: Ya sono untuk semuanya bejo ya lagi mantau kota asalnya bejo ya semua
0: terkumpul. Oke.
1: Lagunya ada tak bejo
0: nggih ada nggih. Siap pun siap.
1: Ya. Terima kasih lagunya
0: Cak Bejo. Asal salam caking Cak Selamat niki lho.
1: Oh iya Cak Selamat
0: satu Basuki. Bunda Mami.
1: Oh Bunda Mami, Bunda Mami ra Bunda Mami. Aku pengen ketemu Bunda ya apa Bunda. Ketemuan Bunda ya nek ketemu ono acara iso Bunda. Iya aku pengen nyuwel pipine to, pipine nyuwel. Ya terima kasih Cak Bejo waktunya nggih Cak Bejo nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rusdi ya. Di Gampang di Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi, selamat pagi. Oke, matur nuwun. Cak selamat Satria Basuki, selamat pagi. Ya, godong kecembung di jamu. Assalamualaikum Cak Bejo, Prigen Panto, salam semua fans Kota FM. Selamat pagi juga tuh Pak. Cak selamat Satria Basuki ya, matur nuwun. Pak Rudi selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Cak Bejo.
0: Pagi sehat. Masih di Surabaya kan?
2: Masih Cak Bejo.
0: Masih mantap.
2: Pasportnya belum ya?
0: Oh iya, Pasar Kota.
2: Pasar Kota, Parian Suroboyoan, Kota FM, dangdutnya Surabaya. Oh,
0: assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi udah ngopi dah ini.
2: Wah, ya sudahlah. Oh, sudah, mari subuh ya. Tadi.
0: Iya. Kenapa ya orang-orang itu ngopinya kok mari subuh ya?
2: Iya kan biar enggak ngantuk gitu.
0: Oke. Silakan ditarik Pak Rudi.
2: Ditarik Cak Bejo.
0: Oke.
2: Pantunnya si ngarang iki.
0: Loh,
2: si pokoke tuku tuku mesin nang pasar Cak Bejo.
0: Siap.
2: Tuku roti nang pasar Simo.
0: Oke, cakep.
2: Aku pusing ditinggal sang pacar Cak Bejo.
0: Loh, kenapa?
2: Golek ganti gak nemu-nemu.
0: Promosi. Lagi budal nanggone jalan pacar ketemu nanggone perapatan. Lek Pak Rudi ditinggal pacar, coba cari lagi di pasar Keputran.
2: Oh, no, no. Wake nang kono ya.
0: Wake. Lha dapat salam wake. dari Mbak Ika Gersian.
2: Oh iya, waalaikumsalam Mbak Ika, selamat pagi.
0: Sama Cak Wahid Penjaringan.
2: Oh iya Cak Wahid, apa kabar Cak Wahid? Waalaikumsalam.
0: Oke.
2: Hei Cak Bejo, lagunya ini ada enggak ya?
0: Apa itu?
2: Mangsur itu.
0: Yang mana?
2: Yang itu loh. Mangsur pokoknya, mangsur pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman, siap.
2: Oke.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya ya. Uh-huh. Ya untuk salamin terus ada Mbak Ika Bersian. Uh-huh. Terus ada lagi Mbak Bunda Sutiranya juga.
0: Uh-huh.
2: Ada Bunda Ella. Terus yang di Madura itu ada Mbak April. Ayo uh-huh. masuk. Jangan sibuk di dapur terus. Terus ada lagi siapa ya? Mas Habibnya juga.
0: Mas Habib ada Umi Latifah, Mbak Jainal.
2: Umi Latifah, Mbak Jainal. Ayo masuk. Okay. Biar rame kotanya.
0: Iya.
2: Ya, terus ada Pak Sugeng Bakso. Masih sibuk semua ini pagi-pagi. Iya. Ya saya Bunda Waris, Bunda belum masuk ya Bunda Waris.
0: Oh, itu kalau masuk besok malam Jumat.
2: Oh iya, halo Bunda Waris. Ya untuk KBI Pak Joy.
0: Oke, siap Pak Rudi.
2: Untuk semuanya saja. Okay. Untuk Cak Bejonya terima kasih waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Dan ya hati-hatilah kalau pulang.
0: Terima kasih Pak Rudi.
2: Rezekinya tambah
0: banyak. Amin.
2: Biar tetap menghibur amin. Anak-anak Kota FM.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Rudi yang sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Salam sehat selalu bersama keluarga Pak Rudi.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Dan sebegitu FM, kemarin pemerintah Kota Surabaya melakukan penyegelan ya terhadap 64 unit rusunawa nang Surabaya Utara. Dan sebanyak 64 unit rumah susun sederhana sewa rusunawa Tanah Merah 2 Blok A, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjaran disegel Pemkot Surabaya. Penertiban dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKPP Kota Surabaya serta melibatkan aparat Satpol PP. Sebelum dilakukan langkah tegas, petugas gabungan telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada penghuni. Kepala UPTD Rumah Susun di DPRKPP Kota Surabaya, Adinda Setioningrum, mengatakan penyegelan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran administratif peraturan daerah pada puluhan ribu atau puluhan unit rusunawa. Sudah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dari peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 sampai penyegelan, dan akhirnya ada bantuan penertiban ke Satpol PP. Penerapan sanksi bertujuan mengingatkan penghuni agar mematuhi ketentuan dalam pengelolaan rusunawa. Penertiban dapat meningkatkan kesadaran penghuni untuk memenuhi kewajiban. Sementara itu, Sobat Kita FM, Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnes Joistias, ini meminta seluruh penghuni rusunawa dapat menjalankan kewajiban masing-masing dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan penghuni yang melalaikan kewajiban dapat dikenai tindakan penegakan aturan berupa penyegelan hingga pengosongan unit. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Ana yuk om, lagi nyuci. Assalamualaikum, Koko Aji.
0: Gedong salam, dicancang, digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam, aku takok cici ini yuk nopo kabari.
1: Remak ciko. Remak pol.
0: Adi forsir seminggu pes ya.
1: Ya teman.
0: Lebih kemarin, minggu lebih.
1: Ya apa waktu pilek kelo awet ku.
0: Iya, soalnya saya lagi musim soalnya di cuaca.
1: Iya, nongomai gay masker.
0: Iya. Jadi aku kadang lek bengi gay masker putih wedaan wabe rai tak gay masker.
1: Yang penting ojo gay kaki. Saya nak gay kaki.
0: Saya cari Mbak Ika untuk salam Mbak Ika ngersi anti.
1: Mbak Ika, selamat pagi. Iki kurang 25% Mbak Ika.
0: Lo apa?
1: Watu sing awet ku.
0: Iya anjene, watu iku awet garewak kuru.
1: Lho yo temen, mosok bobot kari suwidak saiki mari kari petang polo ya apa
0: kok lali. Lho wakeh mudune, Ci.
1: Lah mangkene iku watu 3 wulan ku.
0: Lah iya waduh nang digonang rumah sakit, Ci, wis mari ta.
1: Wis mari nang PDH 4 hari. Panas tinggi. Tapi sekali ngenteni watu eto.
0: Iya, wis mungkin sehat.
1: Masa dari bunda saya itu di Suti Ramang lo. Lah ya apa nih kati ombennya apa jaga waras-waras.
0: Ya iya, tapi nah. Kesuwenan ngombe obat itu berbahaya.
1: Lah.
0: Ya.
1: Enak aku jari main ke dondok di lek ngono.
0: Lebok nam tarik sekapa mbek benang bol.
1: Lah.
0: Katikum-kum nang sebali, assalamualaikum Cici Aini, teko Abah Kosim Rembang.
1: Selamat pagi, Bah, sehat Abah. Bisa dongakno sehat, Bah, waras, Bah. Panjang umur, Bah.
0: Abah Kosim, ya mari loro jari ini.
1: Lah, ya makan naikku, ku. Dari 36 gak tua, ku. Gak ngono.
0: Tarik, Cici.
1: Tuku semangkok.

0: wadahi kerdus, tuku semangka nang daerah Semarang. Dina iku dina Selasa waya nyambut gawe ndelok dhuwit. Keluarga muka-muka awake dhewe sehat, saterusé sak lawase.
1: Amin ya rabbal alamin. Pokoke pikiran iku kudu positif ae lho, pikiran gak entuk sing aneh-aneh, sehat.
0: Lah. Ya iku mang lho.
1: Iya. Anak mari, Ci.
0: Tuku jambu kok tak wadahi keranjang. Jambune tuku ndek daerah Jakarta. Selamat kok hari jantung seluruh dunia. Muka-muka jantungnya awake dhewe sehat sampai besok pengen elek dhuwit sak keluarga.
1: Amin. Pokoknya gak jantungan bendino ya sehat ya.
0: Lah ya iku mang lo jantung nomor siji ya iku.
1: Cari deh Mbak Santi, terus si Mbak Ima, iku enak di ombeni es degan tambah waras.
0: Oh sak jane Mbak Ima, nah aku nih ombeni es degan tambah meluker.
1: Temenan.
0: Dapat waras tambah enak. Wong pingin aja kepingin tes toyan ku lo. Ngombe separuh langsung kumat lo. Oh,
1: cocok wis, maling sing anget-anget. Jaya mbek kun apa kunir apa mbek kentur.
0: Wes ko, tapi wes gak cocok wisan ko.
1: Kebal berarti
0: wis. Wis kebale nemen wisan.
1: Entek dalem to Cak Kadhe sampean pangan iku ae satene Cak Kadhe ambek gule.
0: Oh, mantap.
1: Wis waras wis, bismillah.
0: Bismillah. Lah, man papa ngomong ngono kok ngomong ngono iku.
1: Lah iya.
0: Lah gak ngono sih. Tapi nek wis kaduk jodoh ya jodoh nek ya yo enggak.
1: Guys, kabeh iku teko anune awak dhewe iki. Nek wis waras yakin waras waras ngono lho.
0: Heeh. Padahal setiap pagi mepe.
1: Lah ya nek salam teko Cak Ma'ruf Rafi Amate Benowo.
0: Oh nggih, Cak Ma'ruf, selamat pagi menjelang siang.
1: Jarine Mbak Santi ku diambeni jangkruk.
0: Iya, dilekape jangkrike.
1: Duduk jangkrik, jangkruk, miku minuman Op Jaya mbek jeruk.
0: Oh. Iya, sampe aku herbal ku.
1: Oh, iya.
0: Herbal sing model sirup. Dikae sesak nafas, pilek sama batuk. Iku tukune 120.
1: Oh, iya. Jangkrik iku jahe kencur jeruk. Jangkruk jenenge.
0: Iki gawene teko iku apa sere kencur karo jahe. Warna telu. Ana serene.
1: Iya, tambahi asam ambek gula abang ki rujakan.
0: Sakjane iku gula aren asli niku.
1: Iya. Lagune apa, Ci?
0: Ya lagune enak ya apa ngene iki.
1: Apa iku?
0: Kecingkrak-cingkrak ngono
1: lho. Oh, cingkrak-cingkrak lara kok cingkrak-cingkrak ya apa.
0: Lah ngono ku tendang waras tendang keringetan to.
1: Ya lek waras lek tambah nemen ya apa.
0: Kurang 25%. Iya. Iki suarane kayak gelutuk.
1: Jadi Mas Aditya ini.
0: Mas Aditya selamat pagi. Wingi kan mari gadhe sae kali jaran ku.
1: Iya, sih.
0: Gone ibu rujuk iku.
1: Iya, lek Mas Aditya iku lek watu ngono sungkan deh, dikira tanggoe K9 wong jenggong terus
0: iya. Ya watu. Nek Mas Aditya nek watu di pangani cemilan krepek sak karung ngono tak wis waras to.
1: Iya. Mari mangan sak karung sak leker. Leye-leye.
0: Iya.
1: Lagune apa, Ci?
0: Lagune apa enak ya? Apa ya? Kan usah enak kok.
1: Apa?
0: Aku peterno iku ae kok.
1: Belenggu cinta ya.
0: Apa?
1: Belenggu di belenggu cinta ya.
0: Loh Kak, cari buangin belengan mangan cinta.
1: Iya wis.
0: Masa betina mangan cinta. Gak mangan duit.
1: Oke.
0: Bahasa mata iku.
1: Bahasa mata?
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus tak spesiali yang sebelah yang selalu sing dampingi. Okay. Gak nyambut kai, melok gak nyambut kai.
1: Enak is kumpul lah Oma.
0: Iya, enak kelombruk-kelombruk ngono ya. Iki prai sampai tanggal 16. Iya. Prai total siang.
1: Siap. Muga-muga lang waras sehat selalu.
0: Amin. Nggih. Pokoke nek jodoh wis.
1: Bismillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Masuk nang dokter balik ping ping papat lho.
1: Temenan iso ping 5 entuk kardus. Nang pasar itu numpak taksi bayar 10.000. Assalamualaikum. Cici Aini. Semoga sembuh dari batuknya. Toko Cak Mulsimo, Cak Mulsimo.
0: Cak sapa?
1: Cak Mulsimo.
0: Oh ya Cak Mul, sugeng siang.
1: Oke, Ci.
0: Salam kuabe yo, asam kompak persahabatan duluran selalu, tak dongakno rezekine lancar, usahae lancar, nyambet gawe lancar. Muga-muga kuabe dulur kota sehat kabeh. Dikei panjang umur.
1: Amin.
0: Wes kanggo pian yo ngono jaga kesehatan
1: kula pengantin
0: dan
1: amin ya Allah.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Eni matur nuwun sule kepung di pasar kota Pancuran Parikan Surabaya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Pasar Kota, Parikan Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kom-

0: Walau-walau kau masih di Radio Kota FM, selamat pagi buat dulur-dulur yang masih terus beraktivitas ya untuk pagi hari ini. Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum Cak, selamat pagi dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Apa
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat
1: ya Cak Bejo.
0: Tasik teng kantor ta?
1: Loh, ngeten Cak Bejo. Ketemu bule nawar blewa Cak Bejo. Bulene teko balik papan. Aku sih tas mulai teko sawah Cak Bejo. Peteng luwe katik sarapan.
0: Kira masih peteng luwe kudu mulai sarapan wis dimasak nang omah.
1: Mulai mari salat subuh iku nang sawah Cak Bejo tas mulai.
0: Lho pirang jam iki rek wis 3 jam lebih 6 jaman iki ya lho. Alhamdulillah.
1: Ya Cak Bejo biasa sang sego goreng saiki. Wis anu wis sarapan kok tekone ae ya wis.
0: Ngoten nggih, engko ae lah. Lha wis dimasakno mek ngomong coba gak mule lho, ojo sampe. Oke, pun panen ta, Bang?
1: Napa ya,
0: Bang? Pun panen dereng.
1: Wis lek panen ngono aku panen bendi ngono ya, Bejo. Tak bengi aku panen. Soale panen bunga tabur iku lho ya, Bejo.
0: Nggih.
1: Lek anu lek tanggoku ana sing nandur pari ana sing nandur jagung ya pari panen lek aku ya ben bengi panen ya Bejo. Tapi alhamdulillah kate cuma lek ya Bejo wis mulai sak anu iku apa jaman seminggu iku alhamdulillah regane berapa kali lipat kok biasa ngono lek ya Bejo.
0: Nggih. Niki langsung salah saking Pak Rudi.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Anu Cak Bejo, napa niku lagune anu Cak Bejo jarene niki Cak Bejo. Apa niku? Harapan hampa Cak Bejo.
0: Harapan hampa.
1: Hampa Rita Sugi apa? Sugi duit.
0: Oke, nggih.
1: Salami pertama buat Titi Aini, terus ono Pak Ella, Mbak Kiuti, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin.
0: Nggih.
1: Cak Kasian, Cak Edo, Cak Prapto, Cak Sur. Siapa itu? Cak Jenal Perak, terus ono Pak Sugeng, Aba Waisal, Aba Samsuri. Terus siapa? Pak Bugedang, jarenen. Oh, Cak Akeh.
0: Niki lho. Ada apa saking Cak Adam?
1: Oh, nggih. Terus wis kuwabe Cak.
0: Kuwabe mawon nggih.
1: Sing kuwabe bris wis tak dina sehat walafiat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Baca bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget ke Abah yang ada di kawasan Rembang nggih, panen terus berarti rezekine bendino niki Abah niki. Selamat pagi, Cak Yunus Kentrung, rujak pencit gulone Abang enak dipangan dicampur kentang. Sekarang zaman sulit untuk mencari uang, harus pandai mengatur keuangan supaya tidak banyak hutang. Salamnya buat Koncong Ari, Tambak Langon, Hadi, Bowo, Alvin, Albert, Landulur Kota FM semua. Selamat beraktivitas, Cak Bejo matur nuwun. Sami-sami, Cak Yunus Kentrung. Kemudian selamat pagi juga Mas David, Jibir Kloso, Dumur Mejo, Tuku Gudir, Karu Minyak, Dino Seloso, Cak Bejo, aku tak hadirai Karu Nyimak. Salamnya buat semua, Cak Bejo, mugi-mugi penarikan sehat bahagia selalu. Suwun, jih. Cak Mul Simo, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Sehat selalu ya Cak Mul.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat pagi Mbak Lia Aristia. Sehat selalu ya. Hotel sudah gabung, sudah pantau 88,1. Selamat pagi Bang Bakung Tukul Papat. Assalamualaikum. Cak Bejo tansah pinaringan sehat walafiat ugi semangat. Salam ingat gempa Pak Kosim, Cak Miskan, Cak Rimbu, Pak Jipi, Bunda Suti, Rahmat Tersun, Cak Bejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Abah Ahmad Samsuri. Cak Ripto maturnuwun untuk selamat pagi juga untuk Buda Kalista sudah gabung di Pasar Kota. Cak

Dan Sobat Kita FM, ada harus waspadai ya Sobat Kita FM, beberapa hari terakhir suhu udara Surabaya dan sekitarnya cukup panas ya, cukup terik. Dan petugas Dinas Lingkungan Hidup ataupun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda merilis peringatan dini terkait kombinasi suhu udara menyengat hingga kembusan angin kencang yang berpotensi melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Gelombang panas terik matahari pada siang hari ini menjadi fokus utama kewaspadaan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Suhu udara maksimum di Jawa Timur diperkirakan menyentuh level 37 derajat Celcius. Dan sobat, dua daerah yang tercatat paling panas hari ini adalah Nganjuk dengan tingkat kelembapan terendah 31% dan Kota Mojokerto dengan kelembapan udara terendah 26%. Selain itu, hawa panas menyengat di atas 36 derajat Celcius juga merata di sejumlah daerah di Jawa Timur, kayak Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Madiun, Lamongan, dan Ngawi. Untuk Surabaya dan Sidoarjo turut merasakan terik matahari dengan suhu maksimum mencapai 35 derajat Celcius. Dan sebagai tafsir, selain suhu panas yang membakar, ancaman angin kencang turut menyertai dinamika cuaca di Jatim. Dino iki, BMKG mencatat kecepatan angin di beberapa daerah melonjak signifikan, melampaui 30 km per jam. Daerah dengan embusan angin paling kencang diperkirakan melanda Ponorogo dengan kecepatan angin mencapai 35,1 km per jam yang bertiup dari arah tenggara. Makanya kayak dulur-dulur yang sekarang lagi beraktivitas nang jopo, hati-hati ya. Tetap jaga diri, waspada terhadap situasi dan juga suhu udara Surabaya dinaikin.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau walau koma si Radio Kota FM Cak Jainal Balung Sari juga panas penyengat. Iya ya, memang hawa ini luar biasa ini triknya ya. Jadi tetap minum air putihnya banyak supaya gak dehidrasi. Dan sebagai tafem akhirnya kulo pamit guys, saking pasar kota matur nuwun buat didengar yang sudah mendemani saya mulai jam 7 hingga mendekati pukul 10 pagi. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, ngapunten mbok menawi wonten salah-salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
4: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima. dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
3: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
4: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
3: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini

0: 0811-9597-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: mohon kamu jangan menyerahnya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ay.
3: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak?
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
4: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara. Alamak. Kembali hadir di Goda di Goyang Dangdut. Asik lore edisi Selasa 13 Oktober 2026 Sobat Kota. Kali ini ditemani Nayanika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo segera merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai, kembali hadir di acara favorit Sobat Kota semua di tengah hari. Dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, digoda, digoyang dangdut, uasik lho re. Selama 3 jam ke depan tentunya Naya akan memberikan lagu-lagu yang uasik sesuai request dari Sobat Kota ya. Ada dangdut koplo, ada lagu dangdut etnik ambiar terbaru, koplo Indonesia manca juga boleh Sobat Kota. Yuk silakan segera merapat. Sudah diawali dua lagu yang enak dan menghentak manja ya Sobat Kota. Lagu yang pertama Alama yang dibawakan oleh Mita Amelia, dan ditutup sama lagu Irwan Krisdianto yang membawakan Kata Pujangga. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau di 0315776923. WA juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505888. Ada penghuni WA pertama kali, ada Bu Diandra Tiwi dari kawasan Pasuruan ya, Bangil. Digoda ini mau request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu. Salamnya buat suami yang lagi jualan di depan Pasar Kidul Bangil Pasuruan. Semoga selalu sehat, lancar terus rezekinya. Buat semuanya selamat siang, salamnya seduluran Salawase. Buat Mbak Nay, terima kasih. Tak Panto dari Selatan Balai Desa Rombokulon Rembang Pasuruan. Nah, silakan ini Sobat Kota mungkin yang lagi perjalanan ke arah Pasuruan gitu ya. Oh, lagi dengerin Kota FM, katanya kok ada Sobat Kota yang jualan di sana. Nah, ini monggo diramaikan. Dilarisi ya. Oke, kita angkat telepon pertama. Siapa yang beruntung Sobat Kota? Selamat siang digoda.
1: Asik lore.
0: Asik lore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Sugeng kawasan.
1: Kok tahu?
0: Iya, ini suaranya jelas, Pak. Soalnya jenengan tidak bersandar ya.
1: Ah, iki ora ditutupi bantal iki. Ditutup di depan di sampingnya rombong Pak.
0: Langge, kapan anu satu woman, Pak? Nah, sampai sopo sih iki suara kok aneh ngene lho.
1: Berarti untuk membohongi dirimu gampang ya. Nah, omong kalau tak tutupi bantal, mungkin kupingnya tak sumbeli tangan.
0: Lah iya. Gimana, Pak? Kawasan Denpasar sekitarnya apakah sepanas Surabaya?
1: Wih, panas dengan tang-tang, Pak.
0: Ditambah
1: lagi di mana-mana tempat antrian BBM sangat panjang sekali.
0: Betul, betul ya, Pak ya. Karena memang distribusinya ke sana agak kesulitan, mungkin karena juga masalah cuaca gitu ya, Pak.
1: Panas di sana.
0: Baik, silakan sambil leyeh-leyeh, sambil menjaga kantornya, Pak, menunggu pelanggan, mau request lagu apa ini, Pak Sugeng?
1: Lagu etnik, Mbak, ya?
0: Boleh, silakan, Pak.
1: Bisa ada lagu ini, Titi Kempot.
0: Apa? Mungkin ini? Apa judul lagunya, Pak?
1: Nunut Ngiyup.
0: Oke, Naya cek dulu ya, yang paling
1: lagu
0: baru.
1: Lama, tapi...
0: Sebentar, nah ya, oh ada Pak, Nunut Ngiyup ada. Ini Saka Kempot yang nyanyi. Nah, sip.
1: Siapa yang nyanyi sekarang?
0: Saka Kempot. Nah, yang terbaru.
1: Saka Kempot.
0: Iya. Saka Kempot ini yang terbaru.
1: Tak kira Biduan 03 yang ini.
0: Oh, bukan. Biduan 03 saya ya, Pak ya. Oh iya sih.
1: Lah iya, tak kira sampai
0: 01 itu Rahma, 02 itu Ning Tari, 03 aku, 04 itu Kak Ran Larasati gitu ya.
1: Lah 05 berarti aku ya.
0: 05 itu biasanya ada mungkin teman-teman dari radio sebelah ikutan nyanyi biasanya. Oke, iya. Silakan mau salam buat siapa aja nih, Pak?
1: Jadi aku yang pertama apa yang kedua?
0: Pak, nomor 2 dari Bunda Diandra Tiwi lah ini ya.
1: Sama dirimu ini.
0: Siap. Salam-salamnya, Pak.
1: Ya, salamnya untuk Mas Aditya, Mas Heru, Mas Amril Hadi, juga selamat siang ya. Mbak Putri Dayanti, Mbak Widya, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Sindir, Mbak Mulyati, Mbak Rara, Mbak Hati ya. Juga ada, apa lagi ya, Pak Kasian, Pak Samet, Pak Satrio, Pak Pak Kukedang, Pak Koko Aim juga, Mas Jumadi, Mas Ali,
0: iya.
1: Bang Ujang, Mas Hidu, Pak Rudi, Mas Ali Solikin Drosor, Pak Aprilia, yang tadi pumpungan juga selamat siang.
0: Iya, Pak.
1: Bang Ujo. Siapa yang Mbak Rahma, Mbak?
0: 150 juta jiwa, Pak. Sudah.
1: Indonesia.
0: Oke, terima kasih ya, Pak Sugeng.
1: Semuanya saja, Mbak Naya, dalam ya. Semoga Pen Kota dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Tetap ada segalanya.
0: Iya, terima kasih ya, Pak.
1: Terima kasih, Mbak Naya. Lagunya tak tunggu sambil jaga kantor ini.
0: Oke, iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari kawasan Denpasar. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda Mbak Naya. Asik lore.
0: Wah, asik lore. Dari kawasan Jivana Sidoarjo ada Mbak Wahyu, sobat kota.
2: Ya,
0: alhamdulillah, aku kayak suwe nih ya. Lama sekali nih gak pernah dengar suaranya. Gimana kabarnya Mbak Wahyu? Istimewa tak hari ini.
2: Alhamdulillah
0: baik sih.
2: Istimewa, pantas banget Mbak Naya.
0: Iya betul, sampai kemelocor keringet tegi ya Mbak Wahyu.
2: Wah, oh. Ini sampai kipasnya kanan kiri nyala kafe.
0: Oke, sambil menikmati panasnya Sidoarjo dan sekitarnya sama kayak Surabaya di sini, mau request lagu apa ini Mbak Wahyu?
2: Mau request lagu, Mbak aku lupa itu ya, lupa. Pengen lagune tapi lupa judulnya, lupa saire.
0: Saya loh, tak tahu apa sih? Oh, itu salam untuk Bunda Diandra TV ini loh. Ya, dapat salam dari Bunda Diandra TV.
2: Mbak Diandra, kalau ke Surabaya mampir ya Mbak ya.
0: Siap, silakan mau
2: salam,
0: salamnya.
2: Ya, Mbak, ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Mbak Naya dulu, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: terus
0: Allah,
2: kalau
0: amin.
2: Pulang hati-hati. Terus buat Mas Wahyu, Mas Heri Citralen, Mbak Ana, Bunda Ani, sama Om Yanto juga. Terus
0: iya.
2: Buat Mbak Diandra juga. Iya sebentar.
0: Ini ya, lanjut.
2: Loh, Mbak, makanya gak tahu on air ngerti HP ini digairut gutan, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Iya sebentar. Terus semua pendengar tak FM dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Banyak-banyak minum air putih ya Mbak ya.
0: Betul sekali. Terima kasih Mbak Wahyu dan buah hati.
2: Terima kasih Mbak Naya ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Wahyu dari Kasan Jivana Sidoarjo. Ini memang sangat terasa kerempongan emak-emak ya. Diminta itu HP-nya, diminta sama buah hatinya sobat kota. Tapi alhamdulillah masih bisa dapat kesempatan untuk gabungan di Kota FM. Oke, langsung saja menuju di ruang dengar Anda semuanya. Ini sebuah lagu yang enak. Meskipun ini masih panas loh Pak ya, tapi nuntut ngiyup gak apa-apa Mbak Naya. Boleh. Boleh nuntut ngiyup. Ya kan ngiyup dari kepanasan Mbak Naya. Oh iya sih, betul. Tapi sabarnya sobat kota, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama di Goda.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Digoda.

0: Siaran Dangdut Asyik Lore.
1: Duo Manja, Manja Tenang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek. Kata Mbak Wahyu, Mbak Naya aku request lagu sing ini lho Mbak. Saireku, lirik E, jangan-jangan samakan aku dengan yang lain gitu ya. Judulnya Milikku. Milikku yang kali ini Naya suguhkan dari Irwan Kristianto ya. Sobat Kota enak banget, sudah 3 lagu melonjol di ruang dengar Anda. Satu etnik, 2 lagi lagu dangdut koplo. Cintaku tak terbatas waktu, milikku dan nunut ngiup. Nunut ngadem nek ngene iki berarti ya Pak. Sapa Pak Sugeng karena panasnya kok koyok ngene gitu. Selamat ya Pak Sugeng mau enggak request lagu larang udan Mbak Naya ngono ya biasanya ngono. Oke 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung kembali. Ada siapa gerangan penelpon yang ketiga? Selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik kasih lorere.
0: Wah, asik kasih lorere. Sebentar lah, radionya bisa dikecekkan sedikit, Pak.
1: Iya,
0: jadi biar tidak dobel suaranya. Baik, terima kasih Pak Rusdi, luruskan lurus.
1: Iya, Mbak NN. Mbak NN ya?
0: Ya, Naya Nika. Nek kata...
1: Sama, saya jeneng sama.
0: Naya Nika. Naya Nabilan. Oh, Naya Nika itu nama, artinya ini Pak, mata yang indah. Oh, ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, itu nama keponakan Naya.
1: Nek aku Mbak Rusdi Van Halen.
0: Ini gimana?
1: Rusdi Van Halen.
0: Apa itu? Iya. Silakan ini, Dap. Katanya Mbak Serintil lah yang puanas bos-bos gitu ya Mbak Serintil dari
1: Mbak Serintil Mbak Serintil Mbak Serintil sing iku sing main di paru Mbak ya.
0: Halo, Mbak Serintil itu lidah kulon.
1: Oh lidah kulon.
0: Iya betul.
1: Oh berarti ron aku cuap-cuap ron deh ya. Oh lidah kulon ya.
0: Betul.
1: Oh, Mbak Serintil lidah kulon berarti dak yang uti umah yang uti. Oh iya iya.
0: Iya iya silakan. Pak, mau request lagu apa ini?
1: Aku tak nyala lagu itu, Mbak, apa? Selimut tetangga, Mbak, ya. Yang singkuplu, Mbak,
0: terpanggilan. Boleh, ya, boleh selimut tetangga. Nah, siapkan dulu, ya. Salam selamat.
1: Terpanggilan, Mbak, ya. Ya,
0: saya siapkan dulu. Salamnya buat siapa saja nih, Pak Rusdi?
1: Mbak Ima Ngesong. Mbak Janja TV.
0: Iya.
1: Mbak Ika Ngesian. Apa? Tak Syul Menganti. Pak Di Alvianto, Pak Zainal, Pak Pogedang, Bunda Mami, Bunda Farha,
0: yep.
1: Bunda Setira, Bunda Yanti, yang punya gawe tak besok Kamis dari Kamis ya, sudah lancar tidak ada sesuatu apapun. Pak Yanti, ini siapa lagi ya? Siapa lagi? Ini gua kali Mbak, Pak Sugeng dan Pasar, Bang Ajundi, Mas Hafid. Sarul Indrosor,
0: iya.
1: Mas Ali, Edo, Ella, ya semuanya Mbak Depi ya. Eh Mbak Depi siapa? Mbak Naya.
0: Iya siap, terima kasih.
1: Semuanya lagi manto. Semoga Tribul Kota FM.
0: Amin Allahumma amin.
1: Lagunya ada Mbak, lagunya Mbak.
0: Ada Pak, selimut tetangga sudah Naya siapkan ya.
1: Iya, saya selalu Mbak Naya ya, bagai saya selalu. Rizki berlimpah, barokah, panjang umurnya, rukun bagai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Sugeng, maksudnya Pak Sugeng nyalami Pak Rusdi ini loh. Terima kasih Pak Rusdi dari Kawasan Ngagel, Surabaya. Selamat siang digoda.
2: Selamat siang digoda. Asik rek.
0: Asik lho rek, dari kawasan Sidoarjo ada Cak Satrio, Basuki.
2: Lagi diberikan, lagi pantau, aktivitas ini Mbak Naya.
0: Baik, dari kawasan...
2: Sambil nyangkul.
0: Oke, sambil aktivitas, sambil mendengarkan Radio Kota FM istimewa pokoknya Cak Satrio lagi yo. Oke, panas-panas begini Cak Satrio cocoknya, mau request lagu apa ini?
2: Aku kepengen dangdut koplo ya, versi koplo judulnya... Pantun janda membeli terasi Mbak Naya. Kalau
0: oh ada. Sabar ya, Naya cek terlebih dahulu. Siapa itu Pak penyanyinya?
2: Itu ciptanya Bang Gali.
0: Baik, iya. Naya cek terlebih dahulu ya. Apakah nanti kualitas iya. audionya bisa diputarkan gitu. Opsi yang kedua iya. apa ini? Selain pantun janda membeli terasi tadi. Selain itu maksudnya kalau, yang kedua apa? Harus gitu. Dicek dulu
2: kalau
0: ya
2: ada, itu aja Pak. Masih adakah?
0: Masih adakah? Iya, saya cek, saya siapkan dulu. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Iya, salamnya yang berhenturin tadi siapa Mbak Naya?
0: Yang barusan turun ada Pak Rusdi.
2: Oh,
0: ya.
2: Pak Rusdi, selamat siang Pak Rusdi.
0: Iya.
2: Juga ada Mbak Imang Song, juga ada Ci Aini, juga ada Mas Adam, Pak Bu Kedang, juga ada Cak Solikin, Mas Ali.
0: Iya.
2: Juga ada lagi Mbak Aprilia ya, yang di Madura semuanya, saudara-saudara yang sana, selamat siang.
0: Iya, baik,
2: juga
0: terima
2: ada
0: kasih.
2: Bu Warga, Bu Mami, Bunda Julaika, dan semuanya saja Mbak Naya yang dipantau, salam sehat.
0: Baik,
2: tak
0: terima
2: tunggu
0: kasih.
2: Lagunya Mbak Naya, ada yang apa yang ada Mbak Naya?
0: Kalau ini masih ada kak, kalau pantun janda yang membeli terasi tadi, Naya cek ini kok ini ya, AI gitu ya.
2: Oh gitu.
0: Iya, mohon maaf masih belum bisa.
2: Ya wis, itu aja yang ada itu aja.
0: Baik, terima
2: makasih,
0: kasih
2: Mbak Naya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Satrio dari kawasan Sidoarjo sudah merapat kali ini lagi di kawasan tempat dingin-dingin gitu. Baik, satu lagi penelpon bisa untuk segmen yang kedua ini Sobat Kota. Selamat siang digoda.
3: Digoda.
0: Iya, bisa dikecilkan dulu suara radionya Pak, jadi biar tidak double suaranya, biar enggak.
3: Iya, iya, oke. Digoda, asik lore.
0: Asik lore.
3: Digoda penyari ini asik seru.
0: Baik. Terima kasih ada Pak Jono dari Kasan Gresik ya.
3: Iya. Jadi mah benih mari kita uber wae. Kita uber mana.
0: Oke, terima kasih Pak. Dari kawasan Gresik, di sana gimana kabarnya kota Gresik? Apakah semelang?
3: Alhamdulillah baik, tapi panasnya menggilan ini 36 derajat nih itu.
0: Oh.
3: Panas ruh, sumuk, sebenarnya sumuk.
0: Betul. Silakan, ini berarti hampir semua rata ya untuk Jawa Timur sekitarnya ini lagi panas.
3: Iya.
0: Hujannya belum mendekat sama sekali. Silakan Pak Jono, mau request lagu apa?
3: Lagunya, ini gak salah, bujangan menang, ini WA ya.
0: Oke. Nah ya,
3: Cek Dini. Salamnya ya, kanggo Mama Eli Agustin, Pegarungan Sukodono, kanggo Mama Lili, sinang gue Margo Mulyo, terus kanggo Temia Jarini, sinang Bandung, Ami Bawon Jakarta, Pak Wiyoto no Pandaan, terus ono Pak Mbato Ibi, Tanjung Sari, ono anak Aimana, anak Andi no Mojokerto, Yesono iki, tapi Samsul Hadi no tretes, Putri Widayanti no tretes, sampai Widya juga. Wis kanggo kabeh wae, no ya. Lagune tak tunggu
0: terima
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jono dari Kasan Gresik. Lagunya yang di request adalah Bujangan. Bujangan yang versi koplo, sabar ya. Naik cek terlebih dahulu untuk yang paling enak. Iya, sabar. Oke, saat ini waktunya Naya membacakan beberapa dulu WA yang sudah masuk di Radio Kota FM ini. Sudah ramai sekali. Terima kasih yang sudah berinteraksi. Ada Bu Lili Margo Mulyo, selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Siapa di Hatimu. Salamnya buat Mama Joda, juga Dewi Sabla, Mami Dewor, Tini Endeliawati, ada Mbak Dewi Sabla, tadi sudah ya, Alma Mahira, Mak Tiri, Ica Selole, Linda, Bu Elo, dan semua anak-anak mesin packing, selamat bekerja buat Mbak Naya. Terima kasih. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat bergabung juga. Mau request lagunya Racun Asmara, Simpatik Musik. Salamnya untuk Cak Ambon, juga Bang Firman, Cak Ali, Mbak April, Cak Mat, Mbah Man, Cak Solihin, Cak Wahid, dan lain sebagainya. Mbak Putri Widayanti dari Kalsan Tretes Brigin Pasuruan, request lagunya apa ini? Oh, salam-salamnya buat Kak Rudi Madura, Bunda Yati, Pak Pugedang, Pak Sugianto Rembo, Bunda Lili, Mas Wahid Penjaringan, sama Pak Jono Tamrin dari Kalsan Gresik. Cak Miskan Kebron, selamat bergabung. Salamnya, waalaikumsalam. Untuk Abah Syamsuri, Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Cak Sur Menganti, Cak Ambon Servis, Cak Gianto, Mbak Putri, Mbak Imang Ngeso, sama Mbak Shanti Shalala, request lagunya Mengapa Dua. Ada Pak Sugeng tadi nitip salam ya buat Pak Jono sama Pak Rusdi. Katanya Pak Sugeng, Pak Rusdi ki panas-panas kok selimutan ya. Lagu. Ada lagi Mbak Diantrati tadi salam buat Pak Rusdi sama Cak Satrio Basuki, Mas Adam, ini mangan roti tek tukel, Pak Rusdi mau ngagel. Oh iya. Cak Adam, request lagunya apa ini? Tega Atau Semakin Menyala. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ella, Mang Ujang, Mas Ali, Pak Toto, Cak Wahid, Bu Waris, Bu Sutira, untuk Mbak Nay juga terima kasih. Ada Pak Wahid, selamat siang. Tadi nitip salam buat Pak Sugeng ya. Kemudian ada Mbak Pak Ahmad Syamsuri dari Kaseng Kebran hadir lagunya Tatu. Salami buat Cak Syur Manganti juga Mbak Ima, Mbak Shanti, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, Matur Suwun Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih yang sudah berinteraksi lewat telepon on air, sudah 3 orang. Kemudian ada WA juga sudah beberapa Naya bacakan, Sobat Kota Matur Suwun Pol. Langsung meluncur nih di ruang dengar Anda. Tadi sebuah lagu yang direquest oleh Pak Rusdi gitu ya. Tapi sabar ya sobat, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho re.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Okay.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu

0: menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut. Wah, asik loh, Re. Siapa tadi yang request lagu Siapa di Hatimu Sobat Kota? Enak banget dan lagi naik daun nih yang suka lagu tersebut, silakan bisa di request di program Digoda dan di Pasar Kota ya. Lagu Siapa di Hatimu sebetulnya ini adalah lagu yang dibawakan oleh vokalis band Eka Matra nih Sobat Kota, dengan pencipta lagunya Wanzul dan Siso sebagai penulis liriknya. Lagu bergenre slow rock atau balada ini asalnya dari Malaysia dan dirilis pada tahun 1992. Dan akhir-akhir ini kembali viral di media sosial, apalagi yang mengcover itu lagunya adalah lagu jadi dangdut koplo ya. Wih, langsung seret. Langsung naik nih Sobat Kota. Lagu Siapa di Hatimu ini tentunya setiap lagu memiliki makna ya. Patah hati dan pengkhianatan gitu maknanya, seperti itu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami kepedihan mendalam karena cintanya dikhianati dan direbut oleh orang lain. Sang penyanyi ini bertanya-tanya dan kebingungan siapa yang merebut seri cinta gitu ya. Saat menyadari ada kehadiran orang lain diibaratkan sebagai sejambang mawar merah di kamar hati kekasihnya. Alah. Lagu patah hati tapi sangat puitis ya Sobat Kota. Iya, ini patah hati yang puitis. Jadi kalau misalnya diresapi gitu maknanya sebetulnya sedih. Tapi kalau Sobat Kota mendengarkan dengan genre dangdut koplo khas digoda, gak sih do sedih Mbak Naya, malah goyang iki. Lah iya, rada ambigu ya. Oke, di segmen yang ketiga ini Naya coba mau merapatkan diri dulu ke WA ya Sobat Kota. On airnya tetap dibuka kok, sabar. Suwa parpol ya. Terima kasih buat Mas Wahyu Supriyada Tawang Kerapu dari kawasan Margomulyo Permai, Kulo Sambi, Kali Istirahat Ning Naya. Oh, sekarang sudah masuk, sudah jam 1 lebih nih. Mau request lagu Kari Cerita, salamnya buat keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali. Buat Ning Naya selamat beraktivitas dan tetap semangat. Alhamdulillah, tak love edisi. Seret. Mbak Wahyu Jivana, terima kasih. Koko Harry Citralen, Mbak Naya, aku mau request lagu Gembala Cinta, salam FKS Beras, terima kasih. Ada Mas David yang punya rempelo, Bu Guru putarkan lagu Zagia, maaci, cama-cama. Lia Ristia, halo selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia Ristia ini mau request lagu Sumanding ge. Salamnya buat semua fans kota semuanya. Salamnya seduluran saja Mbak Naya. Ini salam buat Mbak Indri, Mbak Ima, selamat beraktivitas dan Mbak Naya selamat bertugas, sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Ada Mbak Serintil, luar biasa loh. Ono. Iya enak re, aja diguyu lho Mbak Naya. Lah iya iki. Iki pamer apa iki ya? Gedang rojo ya? Tak gadang-gadang kowe Mbak Serintil sayang. Eku lagu Gedang Rojo Mbak Naya. Iya. Ima, halo selamat siang. Mari kau selagu Negoro Angin karena udaranya enggak ada angin, panas. Salamnya buat Mbak Ella, Bunda Mami, Bunda Yanti, Mbak Ika dan saya buat kota semuanya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Ada juga Cak Samsul, selamat siang, selamat bergabung. Ini Cak Samsul mau salam buat Cak Solikin Drosor, kemudian ada Bunda Farha, Mbak Ima Ngesong, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, Mas Hari Sambi Korup, Abah Ahmad Syamsuri. Terima kasih. Mas Suyana, selamat siang Masku. Wah, luar biasa nih, lama sekali aku enggak pernah melihat WA-mu lo ya. Mbak Yo telepon. Mau request lagunya Nuntut Ngiyup ya tadi. Oh, sudah. Lagunya ngikut Pak Sugeng Nuntut Ngiyup. Mau nitip salam ya buat anak saya yang sedang merantau di Pulau Bali, Pak Sugeng. Baik. Ada, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Terima kasih, Mas Suyono, luar biasa, sehat selalu. Ada Mas Ami Wibowo, Jakarta, mau request lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, Umi Tretes. Ada Rini Setiawati Bandung, Pak Jono, Eli Agustin, Bato Yibi, sama Mbak Yeni. Kita angkat penelpon yang ke-6. Semoga beruntung ya. Selamat siang digoda.
1: Digoda. Itu yang wasik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Kedamaian ada Mas Aditya. Selamat bergabung. Wow, nih re.
1: Ya mana ya?
0: Iya. Silakan Mas Aditya. Siang ini mau request lagu apa?
1: Nada-nada cinta.
0: Nada-nada cinta. Oh enak re. Sabayan, ayo siapkan dulu nada-nada cintanya. diguyu Mbak Srintil iki lho, Mbak Srintil guyang-guyu to.
1: Srintil, selamat siang.
0: Lah iya.
1: Eh gabungan.
0: Oke, nada-nada cinta sudah saya siapkan buat Mas Aditya. Salamnya buat siapa?
1: Mbak Srintil, Mbak Ima, Mbak Santi,
0: iya.
1: Mbak Ella, Mbak Ika, ada berapa Tona, ada Mama Mas Angkar, semuanya aja Ben Kota, tamat kecuali berjudulan Selawase. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Mas. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Aditya dari Kawasan Kedamaian hadir ya. Lagunya Nada-Nada Cinta sudah saya siapkan. Oke, masih ada PR 1 tadi, request lagu dari Pak Jono. Masih ingat lagunya apa? Lagunya itu Bujangan Mbak Naya. Kali ini Naya pilihkan yang versi Raffi Gimbal. Koyone enak. Oh, enak ya, langsung digoda di Kuyang Dangdut. Wah, asik lho, Rek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali follow fanpage atau halaman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek. Waya rese-rese iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suun, Mbak.
7: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Adil ya teman-teman semuanya, teman-teman Sobat Kota gitu loh. Adil ya Sobat Kota, beberapa lagu langsung meluncur di ruang dengar Anda. Istimewa, ada lagu Nada-Nada Cinta sudah, kemudian Tatu sudah, Semana juga sudah. Jadi ada lagu dangdut koplonya 2, lagu etiknya juga 2, seperti itu ya. Baiklah, tadi ada lagu Sumandi yang sekarang juga lagi naik daun. Banyak Sobat Kota yang request, yang baru saja Sobat Kota dengarkan, dibawakan oleh Delva Irawan featuring Nadiva Lova ya Sobat Kota. Oh iya betul, Nadiva Lova. Lagu yang diciptakan oleh Wahyu F. Giri ini tentunya memiliki makna, yaitu maknanya kesetiaan, komitmen, dan ketulusan cinta sepasang kekasih yang berjanji untuk terus bersama dalam suka maupun duka hingga akhir hayat. Dalam petikan liriknya itu ada sebuah kata ya, Mimi dan Mintuno gitu. Mimi lan Mintuno. Mimi dan Mintuno ini lambang kesetiaan sehidup semati dalam tradisi Jawa gitu Sobat Kota. Arti dari kata Sumanding sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti mendampingi, berada di sisi seseorang, selaras dan sepadan gitu ya. Lagu Sumanding ini bisa Sobat Kota request tentunya di program yang sesuai ya. Digoda bisa sama tiga ini program Pasar Kota, Digoda dan Cak Ning, seperti itu. Oke, di segmen yang keempat ini silakan yang mau bergabung 567-6923 atau 561-1416 mari kau selamat siang Digoda.
1: Asik loh, Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Citraland. Akhirnya bergabung. Gimana kabarnya Cik Aini?
1: Ya ampun panas, Cik.
0: Masih panas ya, panas sih. Koyok ngene.
1: Ya Allah, ya teman panas sih koyok ngene. Ngene mau ape turu ra iso turu lho, Ci.
0: Saking panas yo sampai dehidrasi.
1: Nggih. Sampai wis 3 kalinya wis ande.
0: Apa niku 3 kalinya?
1: Mandi.
0: Oh, mandi. Astaga.
1: Jam 3 pagi. Jam 7, jam 12.
0: Wis talah. Siap. Silakan sambil kipas-kipas laya-laya menikmati panas. Alah, panas kok dinikmati. Mau request lagu apa ini?
1: Aku nyalak lagu India.
0: Lagu India apa, Ce?
1: Terelie.
0: Oh, Terelie. Ada Tumhiho, Tumhiho lo enak lo, Ce, Tumhiho
1: aku,
0: Ce.
1: Oh, aku suka.
0: Tumhiho ini Gary Mahesa enak eh. Oke, okay, Terelie. Terelie.
1: Ya, Terelie.
0: Ya, siapkan. Iya, salam-salamnya buat siapa?
1: Iku usaha kesing melbu.
0: Sudah, Cik Aini ini nomor 7.
1: Oh, nomor 7. Yeah. Berarti nek nomor 7 wis tak salami kuwi ayo. Enak ngono ya.
0: Iya, wis.
1: Dian kabeh.
0: Happy.
1: Sampai set dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
1: Heeh. Sing nyambut gawe tak dongakno nyambut gawe lancar.
0: Amin Allahumma amin. Sing
1: usaha tak dongakno usahane lancar.
0: Amin masyaallah. Luar biasa, Cik.
1: Kesehatan.
0: Siap. Terima kasih Cik Aini.
1: Kagupan yo ngono jaga kesehatan kalau pulang hati-hati. Mugi-mugi punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Cik Aini.
1: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aini, lagunya Terelia sudah saya siapkan ya. Kita angkat penelpon yang ke-8. Aduh. Iya, belum berjodoh ternyata. Berarti jodohnya Naya untuk menyapa dulu yang sudah merapat lewat WA Radio Kota FM. Ada serintil, bos tak tinggal di sini, bos. Nyusul sekolah putune. Oke, bos. Hati-hati di jalan ya, panasnya kayak gini loh, bos ya. Ada Mas Yunus Kentrung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Kerembangan. Mau request lagunya Titip Cinta. Salamnya buat Koncongare Tambak Langun, ada Mas Hadi Alvin Albert, lan dulur Kota FM. Selamat beraktivitas Mbak Naya. Matur nuwun. Baik. Ada Mas Yono, radionya. Oh iya. Terima kasih Mas Yono, akhirnya bisa bergabung lagi, senang banget ya. Kalau misalnya memang radio analognya masih belum bisa diakses, monggo Mas Suyono bisa mendengarkan secara streaming lewat aplikasi On Ears atau lewat browser HP-nya, yaitu Kota FM Surabaya .id gitu ya. Baik, kita lanjut lagi Mbak Naya, ada siapa yang belum terbaca di sini? Cak Gianto Rembo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam aja Mbak Naya, salamnya buat Bunda Sutirah, Bunda Waris. Mbak Diandra Pratiwi, Bunda Yati Aprilia, Bunda Lili Ferliando, Mama Ika, Mbak Wici, Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Putri, Adik Widya Prigen, Mbak Ella C. Aini, dan semuanya. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, terima kasih. Salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Pak Jono, Mbak Mia, Mbak Putri, Mbak Toyibi, Mas Ami, DLL, DSB, DST. Mas Misbah Buka Teja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, tadi lagunya Bujangan sudah meluncur. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, Bapak. Ini mau request lagunya Bunga Dahlia, Mbak Naya. Salamnya buat Mama Eli, ada Mbak Putri Widayanti, Ning Rara, Pak Jono Tamrin, Mbak Mia Ramadhani, Pak Jumadi, Mbak Toyibi, selamat siang dan selamat istirahat semuanya. Ada Mbak Toyibi Tanjung Sari sama Teh Rini Setiawati. Ini salam-salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Mas Syamsul, Pak Jono, Pak Wiyoto, Jos. Ayo Mbak Naya tarik napas dulu, iya. Kita angkat penelpon ke-8, selamat siang di Goda. Sudah masuk 567-6923. Nggih.
2: Okay.
0: Siap.
2: Di Goda.

0: Oke.
1: Naya, siapkan lagu Dua Cincin. Ini yang nyanyi tuh namanya Tembang Gula. Enak ini. Penyanyinya
0: siapa nyanyi?
1: Penyanyinya Tembang Gula. Hello, memang originalnya Hello, tapi dangdut koplonya dibawakan oleh Tembang Gula gitu namanya.
0: Tembang Gula.
1: Tembang pakai T, Tenggo, Tembang Gula gitu.
0: Oke.
1: Enak-enak banget. Silakan. Salamnya buat siapa, Cik Ali?
0: Bunda Mami, Bunda Siti, Bunda Wulan, Maida, Mas Aditya, siapa tuh Bunda Wulan juga ya?
1: Sudah.
0: Itu Mas Wahid, Mas Ali Sepikarep, Mbak Nadi,
1: iya.
0: Pak Kasian, Pak Redi, Bang Ujang, Satrio,
1: uh-uh.
0: Siapa ya? Salikin, Mbak Aurelia, ya.
1: Cak Adam.
0: Mas Adam lah, Ari, aku astagfirullahaladzim. Mbak Sarwi, terus itu yang di Bangkalan Mbak Jaina dan semuanya lah, buat Mbak Naina Bila. Terima kasih banyak, semoga Mbak Naina Bila sehat walafiat. Rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali ya dari kawasan Abenowo. Wasik gitu. Ini lagunya memang lagu yang dibawakan oleh Hello kalau versi popnya ya Sobat Kota, tapi yang versi koplo itu dibawakan oleh Tembang Gula gitu. Beberapa waktu lalu pernah diupload di media sosialnya Kota FM Instagramnya, yaitu Kota FM 881. Jadi bingung ya, sebetulnya itu lagunya lagu galau Sobat Kota, galau gitu sedih, tapi jadi koplo kok jadinya pengen goyang. Mungkin kalau misalnya divisualisasikan gitu ya, joget tapi mbak nangis. Ambiku anjani wong-wong iki. Baiklah, langsung menuju di ruang dengar Anda semuanya. Lagunya agak unik sendiri daripada yang lain. Tadi kan lagu etnik sudah, lagu koplo sudah, yang India-India belum. Nah, saatnya meluncur di ruang dengar Anda semuanya. Dewi Sinta Terelie, Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Re. Lagunya sudah 4 lagi nih, Sobat Kota. Dangdut Koplo sudah, Dangdut Etnik juga sudah, dan semuanya enak-enak. Ada yang direquest lewat WA, ya ada yang direquest lagi lewat on air. Yang belum sama sekali adalah via Facebooknya Kota FM. Waktunya Naya meluncur ke sana ya, Sobat Kota. Wih, siap-siap ngerapi. Lagu Kadi Cerita yang tadi direquest salah satu Sobat Kota lewat WA gitu ya. Sebuah lagu ini yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur dengan menggunakan bahasa Osing atau bahasa khasnya Banyuwangi, Sobat Kota. Diciptakan oleh komposer Alfredo, lagu ini dipopulerkan oleh beberapa penyanyi. Salah satunya adalah Dini Kurnia featuring Muflike, ada Syaiba Syaufa, ada Happy Asmara, dan lain sebagainya. Barusan yang Sobat Kota dengarkan adalah yang versi Happy Asmara featuring Ajeng Febri. Alah, Ajeng Febria. Apa sih ceritanya? Jadi ini namanya saja juga Kadi Cerita gitu ya. Jadi seseorang yang merelakan kekasihnya pergi menjauh karena tak sanggup lagi bertahan dengan kondisi atau beban hidup yang ada. Sadar diri ya. Jadi tokoh dalam lagu ini memilih untuk diam dan tidak memaksakan hubungan karena merasa dirinya juga penuh dengan kekurangan ya, serta belum bisa memberikan kebahagiaan yang layak bagi pasangannya. Semua momen seorang ya, alah, semua momen senang maupun pahit yang pernah dilalui bersama kini hanya tinggal kenangan saja, tidak bisa diulang, Sobat Kota ya. Jadi tinggal cerita, kari cerita gitu. Lagu ini bisa direquest di program Digoda, Pasar Kota, dan Cak Ning. Enak banget, siapa yang punya kenangan masa lalu, kenangan indah mungkin tapi gak bisa memiliki sama si doi. Gak bisa diulangi gitu ya. Bolehlah request lagu tersebut buat ya mengenang masa lalu juga gak masalah ya. Oke, kita lanjut seperti janji Naya yang tadi sudah meramaikan Facebooknya Kota FM, saatnya meluncur ke sana. Silakan Sobat Kota bisa follow ya. Nah, ya tidak segan-segan, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Sobat Kota follow akun media sosial kami. Ada 4 platform. Yang pertama Meta atau Facebook, silakan bisa di-follow nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, Instagram, dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Baiklah, siap-siap Sobat Kota, iya, kita refresh dulu, semoga lancar ya dalam pembacaan ini komentarnya. Kasangun sebenarnya iya, kadang-kadang juga ini loh, Naya keproset gitu ya, karena memang banyak sekali yang interaksi. Naya sangat terharu. Terima kasih Sobat Kota. Ada Dadok Semaran, Ayana Bilkis, terima kasih, selamat bergabung. Reni Rentina, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Medan. Ada lagi Mas Senario Rendi, Senario Rendi dari kawasan Kediri Utara hadir. Nur Kolis Mojokerto, request lagunya hanya satu. Mas Gendut Santoso, waalaikumsalam, selamat siang. Ada Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama, diantaranya ada Mbah Kung, Umi Wong Tretes, Cao Taufik Tas, Pak Jono, Mas Ripto Suasono. Sagita Indra Kumara Lampung, Abah Waisa dari Samplangan Gianyar Bali. Rahman Diski dari Kampung Banten, Diski Medan hadir. Mas Rohyanto, selamat siang. Mau request lagunya bisa nih Mong Nyawang. Ada Nova Kota Bumi Lampung, kemudian Norma Gayatri. Norma Gayatri dari kawasan Malang Singosari hadir, lagunya Brian Separta. Brian Separta tadi sudah ya. Kode-kode mata sebagai airplay pada minggu ini sudah. Nanti kalau mau request lagu Brian Separta yang versi lain boleh di program Pasar Kota. Atau jangan lupa di voting di programnya Tugu Pahlawan. Ida Bagus Tapo, selamat siang, mau request lagunya. Apa ini? Via on air wong lawas, apa ini ya, mohon maaf. Oh iya, manut ae, baik. Terima kasih Ida Bagus Tapo. Ada Bobo, waalaikumsalam, Bobo lagi. Ada Sukip Tahu Tek Lamongan, mantap hadir di acara Digoda yang makin awasik. Kemudian ada Bobo lagi, Hartono dari kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Adi Mas, siapa ini? Fandi Semprol. Selamat siang, Bu Guru Naya, Kepowanasan iki. Salam kenal buat Sobat Kota, lagunya Siapa Merebut. Oh, siapa merebut seri cinta, sudah, siapa di hatimu tadi sudah meluncur. Ada Heri Cokro, enjoy dengan lagu Ayu Ting Ting Kekasihku. Baik, terima kasih ya, ini mau salam-salam buat Ika Gersikan, Miss Ika, ngono ya. Mak Sutira,
Aji Putu, Ayang Gayatri, Royal Plaza. Baik, terima kasih ya. Siapa yang nyeluk Miss Ika ini ya? Heru Cokro. Nama akunnya Heru Cokro, nama aslinya siapa? Aji Putu Brengos Rahayu, aktivitas Bunda Naya yang alim serta baik hati. Wow. Sapa warga di Goda dari Kota Buleleng, Bali serta Denpasar. Terima kasih, aku suka nuansa Sunda, Kak. Baik, terima kasih ya. Terutama yang runtah koplo. Joko Speed, selamat siang. Emak Sutri Pacet. Ya, terima kasih. Ada Koming Suwerti, Simanggaja Bali, Lindawati Ritonga, Tumium Virgo, ada Mas Rito Swasono Pakal, Bunda Fitri Waru, Mbak Siti Amina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Opung Epan di Sungai Cabang Galean, Sumatera Utara hadir. Luar biasa, Bunda. Ada Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Marendal, Sumatera Utara. Terima kasih juga ya. Baik, sabar-sabar Mak Naya. Coba kita melakukan penyisiran lagi. Kak Rama Imani, oh iya Kak Rama. Kalau Kak Rama Imani RW itu berarti Naya ada transaksi ya. Transaksi kulaan. Apa sih Mbak sama Nego Mbak? Iya, Sobat Kota kan request lagu-lagu yang unik-unik gitu. Ini harus melalui yang namanya proses penyaringan lirik ya oleh Kak Rama Imanir. Apakah oh boleh diputer? Oh nggak boleh, mohon maaf Mbak Naya, sampaikan ke Sobat Kota ya, bisa diganti dengan lagu yang lain gitu biasanya. Ini masih belum boleh Kak Naya, lagunya ada kalimat ini, seperti itu. Oke lah Sobat Kota, coba Naya telusuri lagi nih. Siap. Ya, baiklah. Langsung meluncur kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Karena lagunya juga masih banyak PR-nya ini, Sobat Kota. Tadi DWA ada yang request lagu lagi. Lagunya sebetulnya lagu lama, tapi enak banget. Apalagi yang nyanyikan itu Bayu Pratama. Judulnya apa, Sobat Kota? Ingat, Zakia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksud 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Lagu yang mungkin Sobat Kota bertanya-tanya, lagu apa sih kok enak banget, sepertinya pernah dengar. Iya, lagunya Racun Asmara Sobat Kota ya, tapi versi 2 dibawakan oleh Irwan Krisdianto featuring Andin Mayora ya. Ini bisa Sobat Kota request tentunya di program di Goda dan Pasar Kota, sebuah lagu yang tadi di request oleh salah satu Sobat Kota di WA-nya Kota FM ya. Dan akhirnya Nainika bersama dengan di Goda edisi 13 Oktober 2026 pamit undur diri dari rondengar Sobat Kota yang sangat meriah hari ini. Seperti biasa on airnya, WA-nya dan Facebook-nya diserbu sama teman-teman Sobat Kota Senusantara. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: bersama makin saling meluka.
1: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 89.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga

0: Enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
0: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
0: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tunggu Pahlawan hadir dengan 17 lagu-lagu dangdut yang asik, yang seru, yang enak-enak juga. Hari ini ditemenin Rahmai Maniar sampai jam 7 malam nanti. Jadi silahkan untuk dukung lagu jagoan Anda sekarang juga.

Main Rasa dari Brian Spark, featuring Kapten Purek dan juga Son Destro. Ada di TV nomor 3 untuk hari ini ya. Sobatnya jangan main perasaan orang lain. Duh, jangan, no ya. Jadi main-mainnya mungkin bisa sambil pilih-pilih lagu gitu. Main pilih lagu aja di program Tugu Pahlawan Sobat Kota. Dipilih, dibaca dulu ya, supaya tidak salah untuk pilihannya. Kalau misalkan sudah menemukan lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Pokoknya ketik TPS pasti nomor lagu, saat lagi Rama bakal share ya di sosial media Kota FM. Kasih tahu sama Rahma, lagu yang ada suka ada di TP nomor berapa sih?

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM. TP 13.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mas Do dengan singlenya Tansah yang tadi juga sudah sempat Rahma putarkan di TP nomor 13. Yes, jangan lupa didukung ya. Tansah dari Mas Do. Ini salah satu lagu Amiar dan baru juga sahabat kota ya. Jadi kalau mau dengerin siang-siang itu Anda bisa dengerin program di Goda dari jam 12 sampai jam 3 sore. Tapi kalau aku pengennya malam-malam, Mbak Rahma pengen dengerin lagunya Mas Do, boleh di program Cak Ning ya. Jadi request aja ke penyiarnya, mau request lagunya Tansa dari Mas Do tuh yang baru tuh loh. Iya, ini rilis tanggal 3 Juli 2026, ditulis oleh Ahmad Ridho Nugroho, Sobat Kota. Musik video Tansa ini juga ditonton lebih dari 18.000 ya Sobat Kota. Untuk saat ini ada sekitar 754.839 viewers. Jadi artinya Tansah itu adalah senantiasa. Aku isih ning kene rangkulen caket karo tatu sing mbok gawe. Kayak ngono. Sobat Kota ya, untuk lagu dari Mas Do. Bagus juga ini Sobat Kota. Aku mencari min obat. Oke. Tak golekno tombo. Apa paten lali? Apakah kamu benar-benar lupa karo aku iki sing nadahi ilohmu tulus nanggo ati. Kalau kita sudah berjuang, udah effort juga ya Sobat Kota, ketika dia sakit, kita nyariin obat, terus juga yang beliin makanan ya. Tapi kalau misalkan ditinggal begitu saja, hempas, ya kecewa pasti ya kan. Kalau misalkan tiba-tiba ngilang, apalagi padahal tuh kita cuma pengen denger kabarnya gitu loh ya kan. Pengen krungu kabarmu, kangen manis leseng pipimu. Wesuwe ora ketemu kowe, yen kepengen bali ya. Itu adalah beberapa lirik dari lagu Tansah dari Mas Do. Yuk, tema nomor berapa? 13. Titik tema spasi 13 dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Terus juga yang lebih suka Facebookan, silahkan bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada Ferry Sutarjo, selamat malam yang sudah ikutan bergabung di Facebook Kota FM Surabaya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih sudah memilih lagunya TP nomor 16 dan TP nomor 9. Kita langsung siapkan. Yuk. Berapa? 16. Coba kita lihat TP nomor 16 tuh ada lagunya siapa? Oh, Bilqis, Wanna Be With My Bubu. Sudah Rahma siapin lagunya. Apalagi nomor 9. TP nomor 9 itu berarti lagunya Dua Cincin dari Tembang Gula. Boleh banget. Lagu apa lagi? Mana Facebook ini? Oke. Ada Mami ye, si Sidan. Dukung lagunya tempat nomor 5116. 5116 itu ada lagunya untuk Selamanya Zainul Bashir. Udah langsung disiapin. 511 ada lagunya King Nasar. 16 tuh udah disiapin sama Rahma. Lagunya Bilqis ya. Oke. Bobo, TP nomor 3 untuk hari ini. TP 3, Main Rasa, Brian Sparta featuring Captain Brook. Tadi udah kayaknya di awal-awal ya Sobat Kota, sudah diputar lagunya. Semoga mendengarkan. Ferdo Do, nomor 14 dan TP nomor 2. Nomor 2 itu ada Permainan Cintamu dari Rani Zamala. Oke. Okay. Rani Zamala. Sama lagi. Nomor 2 dan 14. 14 itu ada lagunya Anjeli Olivia, Hai Abang. Lagunya udah disiapin semua ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Kota, tetap di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya, karena Rahma balik lagi nantinya di segmen berikutnya di program Tugu Pahlawan. TP 16.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.
1: TP 9.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

MV-nya juga sudah tayang ya di channel YouTube-nya Rani Zamala Official, disupport juga oleh labelnya Sunrich Entertainment. Hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 2. Rama sudah taruh di urutan nomor 2 untuk lagu di Tugu Pahlawan tanggal 13 Oktober 2026. Permainan Cintamu ini adalah single yang diciptakan oleh Selvia Ma untuk sahabatnya si Rani Zamala ini. Lagu ini juga hadir dengan nuansa musik dangdut klasik ya Sobat Kota, dibangun juga dari lirik yang berkisah tentang berakhirnya sebuah hubungan asmara dengan mantan kekasih. Lagunya dan ceritanya haru, terus juga terhanyut perasaan juga ketika si Rani ini melakukan syuting musik video Permainan Cintamu di kawasan di area Jakarta Utara Sobat Kota, untuk cerita di balik lagunya itu ya. Jadi pada tanggal 9 Oktober 2026 bersama dengan label rekamannya Sunrich Entertainment, tempat di mana juga si Rani ini bernaung dan merilis single terbarunya. Wah, kedinginan Rahma ya. Yang dipersembahkan juga untuk semua penggemarnya, semua fansnya ya. Dan dia juga berharap lagu ini bisa diterima oleh semua penikmat musik dangdut yang ada di Indonesia. Diramaikan dukungannya yuk di TP nomor 2. Jadi ketik aja TP spasi 2, dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota, kalau misalkan udah kelar sholatnya atau bahkan udah lagi gak sibuk ya kan. Jangan lupa untuk dipilih-pilih atau di-vote lagu-lagu yang sudah ada di daftar Tugu Pahlawan 13 Oktober 2026. Mau sapa-sapa dulu nih buat Tamat Nai di Bulak Banteng. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 15. Lanjut, terima kasih juga buat siapa namanya ini, Linda. Linda memilih lagunya TP nomor 1 dan TP nomor 7. Hadir dari kawasan Jakarta. Halo Jakarta, apa kabar? Ada Nur Kolis, Mojokerto. Dukung lagu yang ada di TP nomor 5. Hartono dari kawasan Jakarta Utara. Hadir, vote lagu yang ada di TP nomor 10. Ketemuan sama Lisa Ambiar. Lisa Ambiar ini dukung lagunya TP nomor 2, 12, dan juga TP nomor 6. Benar ya? Oh, 12, 16, dan TP nomor 2 boleh. TP 2 Rani Zamala udah diputerin. Terus juga TP nomor 12 itu ada lagunya Mupusnya Ajeng Febria. Udah diputerin belum Nora Maya ya? Coba nanti aku bakal cek. Terus lagunya, oh belum ya. Oke. Lagunya Ajeng Febria boleh. Ajeng Febria, ini single perdananya si Ajeng loh Sobat Kota Mupus itu ya kan. Ayo disupport, didukung gitu, yang katanya ngefans banget sama Ajeng Febria. Selain datang ketika dia tampil ya kan. Nah ini juga jangan lupa di vote di TP hari ini. Nomor berapa? Nomor berapa Mupus? TP 12, yes. Ada Reni Rantina, halo. TP nomor 3 dan 4, semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Iya. Mbak Risma, TP nomor 3, 9 dan 10. Ada Gendut, waalaikumsalam Dut. TP nomor 2 untuk lagu jagoan hari ini, Pungki, lagunya Asmi Z yang oncom gondrong. Asmi Z yang oncom gondrong berarti ada di nomor berapa ya? Asmi Z oncom gondrong. Coba nanti Rahma cek ya Sobat Kota, suaranya hari ini gak ada ya. Oh gak ada Sobat Kota, besok aja loh. Besok kali aja ada gitu yang oncom gondrong ya. Hari ini di daftar ternyata Rahma cek tidak ada di daftar. Ya mungkin karena kemarin udah tampil, udah ada gitu, hari ini tidak ada gitu. Besok aja request di program Pasar Kota atau di program di Goda. Kalau di TP jangan lupa didukung kalau ada, yes. With Harmoko, dukung lagunya teman nomor 3, terima kasih ya. Salam buat semua fans.

0: Kota FM IG. Thank you so much. Abah Faisal dari Samplangan, selamat malam. Sampai nomor 17, selamat bertugas sampai tuntas. Lancar rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Abah, doa baiknya. Tumiam Virgo, Tugu Pahlawan warga Mabar, Wonogiri ikutan hadir. Foto lagunya teman nomor 6 dari kawasan Medan. Halo Medan, terima kasih. Ripta Swasono, selamat malam juga. Dari kawasan Pakal, fotonya lagu TP nomor 4 dan 15. Armin Pratama, TP nomor 10, terima kasih ya Min. Ada Enul J Service, TP nomor 4. Nanti Rahman bakal sawa-sawa lagi di segmen berikutnya. Yuk kita dengerin lagu dulu. Ini adalah lagu dari King Nasar, Astaga Naga, TP nomor 1.
1: TP 1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 89.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: TP 12.

0: kowe iki ngopo to? Nek tak jak nongkrong karo kanca-kanca ulate rame nak iki ngono
1: kuwi. Oh, wis nyentak ro aku. Hah? Wis ni kasar.
0: Treng. Sini kok dawuh iki Mas Ayu sak lumayan bumi. Kamas mboten wantun marang panjenengan. Kamas niku namung tresno marang jenengan.
1: Lah, wis. Rasah ngono-ngono kuwi. Aku wis bosen ngerti.
0: Lah. Wis to masalah cilik ojo gede-gede iki.
1: Apa? Masalah cilik.
0: Oke. Terus karep mbok piye?
1: Ngapura, Mas. Awak dhewe kayane pisahan sik.
2: Sayang. Sayang.
3: Senajan awak dhewe pisahan, aku njaluk kowe tetep koyo biasane yo, Mas.
0: Kok kepan?

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu perdananya Ajeng Febria. Biasanya kan kalau Ajeng Febria itu identik dengan lebih sering mengcover lagu ya, lagu-lagu yang lagi viral gitu Sobat Kota. Tapi di tanggal di bulan Juli 2026 akhirnya dia merilis lagu perdananya, lagu dangdut etnik ya, slow lagunya ya. Ada di tema nomor 12, judulnya adalah Mupus. Kalau mau dengerin lagi Sobat Kota di mana aja, di program Tuku Pahlawan ketika ada di daftar, terus juga ada di program Digoda, boleh banget request di sana. Di program Cak Neng boleh, di Pasar Kota juga bisa, masih bisa ya. Gitu deh. Yuk didukung, suka sama lagu yang mana? Kalau katanya Wahyu Supri, dia suka sama TP nomor 17 untuk hari ini. Mariana memilih lagunya TP nomor 5. Lanjut, Rahma mau sapa buat yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa ya? Rahma mau tengok dulu. Ketemuan sama Oh iya, ketemuan sama yang sudah ikutan pilih-pilih lagu ini. Ada Tasya yang hari ini suka sama TP nomor 9. Ada Riva, dukung lagunya TP nomor 1. Irma memilih lagunya TP nomor 2. Terus juga ada Yasmin, dukung lagunya TP nomor 1. Terima kasih juga buat Iva, dukung lagu yang ada di TP nomor 9. Ada Siti, halo, selamat malam juga, yang vote TP nomor 7 katanya. Siapa nih? Sarangkup. Malam Mbak Rahma, aku pilih lagunya Sabdu ya dari Jinan. Ini Jinan di Trio Reco. Halo Jinan, Sabdu. Nomor berapa ya Sabdu itu ya? Sebenarnya mau cek dulu. Sabdu itu ada di Tugu Pahlawan nomor 11. Boleh. Sabdu boleh. Mau lagunya Mas Do yang Tansa tadi juga boleh Sobat Kota. Lagu-lagunya wajib yang ada di daftar Tugu Pahlawan untuk malam hari ini. Jadi silahkan dipilih-pilih lagi ya, mumpung masih ada waktu sekitar kurang lebih 25 menit lagi. Waktunya ikutan vote lagu-lagu baru di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. Ini dia sinarengan dari Danang featuring Wika Salim. Sobat Kota segera meluncur ke ruang dengar Anda versi orkestra. Hari ini ada di tema nomor 6, silahkan didukung sekarang juga. 6.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, aja lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Erik Susan, Beri Aku Alasan. Baiknya kalau misalkan mau kasih alasan buat dengerin Kota FM, karena kita juga satu-satunya radio dangdut, full dangdut ya, di Surabaya Sobat Kota. Terus juga lagu-lagunya enak-enak, dan yang pasti kita juga punya program-program yang menarik juga. Makanya Sobat Kota wajib pantengin Kota FM. Yang lagi di luar kota, yes, tetap bisa dengerin Kota FM itu melalui aplikasi On Ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Jadi jangan lupa didengerin di sana Sobat Kota. Saat lagi itu ada program Dedang Surabaya, malam hari ini bakal ditemenin Irsyad Yoga. Jadi mungkin sekarang mulai dipersiapkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masanya, mau yang lawas ataupun yang baru, ya kan? Sambil Rahma juga bakal umumkan untuk perolehan dukungan terbanyak di program Tunggu Pahlawan tanggal 13 Oktober 2026, dimenangkan oleh

0: Malaysia, teman nomor 5 untuk selamanya dari Zainul Bashar sudah mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rama pamit, terima kasih banyak buat yang sudah vote. Besok ketemu lagi bareng Rama di program Tugu Pahlawan jam 5 sore. Bye-bye.
1: TP5.

0: sore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horor, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Apa kabar ini Sobat Kota Dendang? Kembali hadir mulai jam 7 sampai nanti jam 10 malam. Malam hari bareng Resha 3 Fama untuk edisi 13 Oktober 2026. Dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa ya. Nanti Sobat Kota bisa bergabung dua jalur 561-1016, 567-6923 dan 081-7508-881 barangnya Resha 3 Fama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dinyanyikan oleh Melili, sobat kata tajamnya karang yang original dinyanyikan sama Mansyur S. Sebuah lagu yang mengabarkan pedihnya luka hati akibat cinta yang menyakitkan. Diibaratkan seperti karang yang tajam, sobat kota, menusuk perasaan dan meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam. Lagu ini dikenal sebagai salah satu karang yang lekat dengan warna musik dangdut melankolis yang mengangkat kisah cinta, pengorbanan, dan kekecewaan. Menariknya lagu ini juga dikenal melalui penyanyi dangdut legendaris tentunya, Mansyur S, yang memiliki ciri khas suara merdu dan penghayatan mendalam dalam membawakan lagu-lagu bertema asmara. Tajamnya karang. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo.
1: Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Selamat malam, syadu banget. Selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Bangkalan, Mas.
0: Dari Bangkalan, kemarin siapa namanya ya? Si.
1: Siapa ya? Coba diingat.
0: Gabung di hari apa ya kemarin? Ya Minggu atau lupa itu saatnya. Hari Minggu ya?
1: Ya caranya Mbak Rani yang gabungan.
0: Oh, caranya Mbak Rani hari Minggu si siapa ya?
1: Kasih tahu aja biar enggak lama.
0: Apa siapa ya?
1: Dahlia.
0: Oh iya, Mbak Dahlia. Oh, Neng Dahlia.
1: Iya.
0: Siap, sehat ya? Mm-mm. Alhamdulillah siap. Mau lagu apa ini, Neng?
1: Jeritan hati.
0: Jeritan hati. Lapon jeritan hati, gak ono sing krungu.
1: Iya ya, Mas ya.
0: Nanggung.
1: Jeritan apa dong yang bisa didengar?
0: Masalah buat siapa ini?
1: Buat semuanya aja lah, salam sehat gitu.
0: Baik.
1: Buat mas siapa ya?
0: Nah, ya, dingin tengah dong, ayo siapa kira-kira?
1: Mas Bejo.
0: Iya benar, ya Allah, itu inget.
1: Iya, ya buat Mas Bejonya, salam sehat, banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Neng Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo. Sudah masuk ini.
2: Dendang Surabaya,
0: satu. Jaduh banget. Lo lagi dinas, Rek.
2: Iya, tak sampai.
0: Ngerjain apa ini? Baju tak?
2: PR.
0: Oh, ngerjain PR. Apa kabar, Mbak Ima?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, siap.
2: Ada saat pendatang gimana kabarnya?
0: Oh, sehat dong. Alhamdulillah, sehat. Baik, teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Mau disiapin lagu apa ini?
2: Kapan hari aku minta lagu Nada-Nada Cinta, kok nggak diputer? Nggak ada dah.
0: Nada-Nada Cinta, kapan? Ke Irsat?
2: Enggak. Di Barahma hari Sabtu.
0: Si. Kelupaan mungkin.
2: Dari SD sama atau itu?
0: Si. Ada kok ini.
2: Oh, berarti lupa enggak
0: diputar. Mau diputerin hari ini aja.
2: Boleh.
0: Kelupaan mungkin ya.
2: Kemarin hari salah aku minta kok enggak diputer.
0: Kelupaan.
2: Kemarin itu Nek Mbak siapa itu? Mbak Naya enggak bisa masuk, mau tanya.
0: Kelupaan mungkin. Ini udah siapin nih Nada-Nada Cinta. Atau mau ganti yang lain? Nada-Nada Cinta aja.
2: Ya.
0: Oke deh. Salam buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Nanti kan tadi siapa, Mas? Baca turun.
0: Neng Dahlia.
2: Oh, Neng Dahlia. Selamat malam. Non apa itu?
0: Neng.
2: Oh, Neng, Pak. Pak, ya. Terus ada Mbak Aprilia dua-duanya, ada Mas Samsul hadir bersama keluarga Mbak Ella, terus ada siapa itu si Aini, Bu Heri, Mas Arisan Migore, Kak Miskan, Kak Samsulinya juga, ada Mbak Ika yang diikutkan, ada Kak Fafi Ahmad Dibunawan sama siapa itu?
0: Ya Mbak.
2: Siapa ya? Semuanya.
0: Oke deh, disapa sama Diandra TV lagi perjalanan ini loh.
2: Pak.
0: Diandra TV perjalanan dari Surabaya ke Bangil.
2: Oh, Pak Diandra TV yang jadi jalan ya. Mbak Wayu, gimana kabarnya? Pak Mas Wayu Sidiyadi. Dan semuanya bersedia.
0: Oke deh, siap.
2: Kali ini PR-nya belum selesai.
0: Semangat-semangat, ditemani sampai jam 9
2: ya,
0: nanti ya.
2: Buat ganteng, kalau hati-hati jangan lupa
0: ya. Ya. Oke deh, thank you Mbak Ima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendeng Surabaya.
3: Sandu
0: banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iku lo son horeke po dikecilno dulu.
3: Apa nih?
0: Son horeke iku lo.
3: Aku pindah wisan di mangkeng ceng-ceng buri itu setengah.
0: Tapi masih ini dari sini masih. Ha, iya kan?
3: Rumah. Kok masalah perlu buka kamar ini?
0: Kecilin dulu aja, dikecilin.
3: Ya, aku lah gak kerum, mungkin kok.
0: Ya dari handphone langsung.
3: Oh, handphone lo, kenapa? Banget
0: dulu. Ya, siap.
3: Yang jenis seleteng
0: banget. Apa kabar iki? Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sampean Mbak Bu dikabare.
0: Alhamdulillah sehat, baik, seger, waras, wis sehat kabeh pokoknya iki kanca-kanca TFM juga sehat semuanya.
3: Alhamdulillah,
0: ya apa? Sore-sore nyapu-nyapu ngarepan ta? Enggak iki mah. Oh, ya mesti.
3: Anak ulana lanang ini gak disapok nerak saan nasi robus wong
0: lah kamen. Iya ya opo iku
3: yo
0: yo dimulai dari sekarang.
3: Salam Mbak Galia
0: ya, yeah.
3: Salam kenal terus Mbak Ima terus Cici Aini terus Bunda Sutira Bunda Zulaika Bunda Mami Mbak Ella, Bunda Selamat, Mama Eli Agusting ke sama Pak Kak Gidi, Pak Suwanto, Mas Agung, terus Mas Ali, Pak Gianto, Cak Sur, Cak Kasian, Abah Kosim, Cak Heri, Cak Edu, Cak Toto, Pak Gianto, Pak Solihain, The Loster, terus Mas Hafid, Pak Rudi, Cak Kasian, Bang Ujang, Bang Ucok, Abah Nardi, Pak Wahid, Pak Rofik, Pak Rohim, sama keliru deh, Pak Samsul, Hadi, sama Aprilia, Mama Mbak Yati Aprilia, Mbak Tanti, Bunda, siapa yang maksud? Dawet, Sandra Tiwi, Umi Hamida, Mbak Putri, terus Bunda Rara, terus Mbak Wiji nih, Mbak Naya, lalala lira aku salami terus Pak iku siapa Satria Basuki
0: oke
3: Pak Supardi
0: yo 5 lagi
3: kita adam terus Pak iku Bang Ucok mau bisa bang terus Pak Heru Bang Ucok
0: dan
3: semuanya
0: Dan
3: Selawasi.
0: Piro iki mau coba, iki mau piro coba di tebak piro iki mau. Piro iki mau.
3: Guyu ta lak, guyu lak kan guyu.
0: 50, ya apa 50?
3: Hah?
0: 50, keren ta?
3: Ngoten nuwun nggih. Yo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mantan nuwun Bunda Paraka. Dendang sur. Ayo kelihatan ya kelihatan. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Jadu banget.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Malam ke.
0: Apa kabar, Ci?
4: Alhamdulillah sejuk banget di depan rumah.
0: Menanti apa ini?
4: Menanti di sebelah iki.
0: Berduaan iki berarti.
4: Iya, iya.
0: Loh, aku orang ketiga iki. Saya tanya dong ini. Tumbenan kok lagi berduaan biasanya ditinggal lungo.
4: Wes gak tau lah lungo kok mempek cekel ngerasa.
0: Alah iya, lungo cekelne sirae ya to, tapi cekel buntute. Ya apa gak iso gerak.
4: Jenuh pandane ini jenan iku.
0: Heeh, Cek, selagunya apa ini?
4: Kepeng orang libur kok satu minggu.
0: Oh, satu minggu. Wis dipas-paskan berdua. Sebelum kembali RDR, apa kok LDR?
4: Sayang-sayangan.
0: Iya, lagu sayang-sayang itu apa ya? Ya tapi, ya ini gak iso, Cik, jam songo engko lek sayang-sayang.
4: Jadi gak apa-apa lo, jangan tak pengen ngapain.
0: Ya gak apa-apa dikawasin saiki diputerin kok jam songo, ya apa?
4: Dekanya.
0: Yang lain apa?
4: Apa ya? Iku ae wes.
0: Oh iki ya wes.
4: Senandung rindu.
0: Oh ya wes oke. Okay.
4: Iku kan cocok.
0: Iya, aku mah katanya sayang ya ono sing sayang malam ini aku. Iki lho judulnya apa iku?
4: Embo apa iku judulnya?
0: Lali aku jawab sen iki senandung rindu wes.
4: Anu ya. Pespita malah iku ya. Iya, ono dilono to. Iku ya kena iku.
0: Ya apa sih toh ini nanti? Eh salamnya mbak siapa?
4: Iku mau Mbak Ima, Mbak Santi. Mana ya Bunda Yanti selamat. Nah oh, punya gawe ya. Di RT 12 namanya Bujeku ku. Kono kan tempatnya rumah kecil ku.
0: Iya.
4: Kono kan pindah besar. Ewe salame kabeh kok ya.
0: Oke, deh, siap.
4: Kompak persahabatan A sampai Z. Kompak persahabatan duluran selalu.
0: Oke.
4: Daripada situ-situ engko lagune eman.
0: Nah, ya. Lah iya, wis diwakili Bunda Farah kae iku malah 50 pisan ya.
4: Iya, lah ya. Polae Om Rembo iku. Ya wes kanggo dirimu jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati, tak dongakno rezekine lancar,
0: amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahid Penjaringan selamat malam. Terima kasih Syahdu banget yang tunggu lama-lama yang diminta. Buat semua fans Kota FM Surabaya selamat malam. Dini Setiawati di Bandung juga selamat malam mau sakit gigi. Dari Megi Zakaria, buat Mi Apsaria, Mi Bo, Batu Ibi, ada Gustin Cep, Pak Jono, Ratna Restu Wilujeng dan Yeni ini. Cak Wahyu, wong keren, selamat malam. Wong keren, wong kerapu. Menyimak Radio Kota FM melalui streaming malam hari ini via On Air. Terima kasih banyak pantau bareng FKS Fans Kota Sejati ya. Requestnya bukan tak mampu, salam buat semua keluarga besar FKS beres tanpa terkecuali. Selamat malam Mas Irsya, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Adam juga, selamat malam dari Surabaya. Syahdu banget. Mau peramal tuma dari Nur Halimah. Soalnya buat semua saja. Cak Bejo makasih. Sama-sama. Pak Rudi Madura selamat malam. Nanti boleh bergabung di segmen berikutnya ya. Mbak Ika Gresian juga selamat malam. Ya yeah, malam Mas Bejo. Malam juga. Pak Suwanto selamat malam. Nanti boleh bergabung di segmen berikutnya ya. Syahdu banget request lagunya Andai. Salamnya buat semuanya saja fans Kota FM. Selamat mendengarkan yang tugas buat Mas Ganteng. Nah, terima kasih. Salam buat Bunda Farah tadi yang sudah bergabung di On Air. Nanti yang belum kebagian boleh bergabung di segmen berikutnya. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9 malam. Cari Zal juga nanti boleh bergabung di segmen berikutnya ya. Sabar dulu, masih sama Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa tidak semua kesedihan mampu diungkapkan dengan kata-kata. Sobat kata, terkadang seseorang hanya membutuhkan pengertian, bukan tuduhan. Membutuhkan dukungan, bukan penghinaan, sobat kata. Lagu ceritaan hati yang mengajak kita untuk lebih memahami perasaan orang lain dan belajar menghargai setiap hati yang mungkin sedang terluka. Jeritan hati.

Sobat Kota, ada Mirnawati dengan sebuah lagu yang apa namanya cukup sedih gitu ya lagunya. Setelah luka dan kepedihan dalam jeritan hati ini, kita beralih menuju indahnya sebuah harapan gitu. Sebab patah hati bukanlah akhir dari kisah cinta, melainkan awal untuk belajar menemukan kebahagiaan yang baru, Sobat Kota. Dari air mata kita belajar mengikhlaskan. Dari kehilangan, kita belajar menghargai kehadiran. Dan ketika hati kembali terbuka, cinta pun bisa datang membawa warna baru, Sobat Kota. Nada, nada cinta.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang nggak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni,

0: Meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
1: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
0: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Terima kasih sobat kata masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. 24 menit lepas dari jam 8 malam. Ya, mungkin malam hari sobat kata baru menemukan frekuensi 88,1. Baru gabung sama Irsyad, selamat malam semuanya ya. 5611416567693. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Malam juga.
0: Halo, syahdu banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar ini?
1: Gimana,
0: oh sehat, baik alhamdulillah. Sebaliknya gimana?
1: Suaranya kok gembret ya?
0: Kalau saya sih enggak sih dari sini. Kenapa?
1: Mungkin sinyal ya.
0: Ayo
1: acung aja ya, minta lagi ya. Ya becek banter kayak upacara.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Sayang dari Ikan Nurjana.
0: Oh siap.
1: Ya malam ini yang dinyanyi no Insta tadi lo. Eh kok Insta Pak Kak Bejo ya? Kak Bejo ya, kita sama. Kak Bejo kebres-kebres saya, cokot lambene.
0: Oke deh, siap.
1: Salamin untuk semuanya. Nanti aku salam nang Mbak Pariai karena antri banget sih. Jam lu wis akeh kok
0: pengen. Oke, ya. Siap, siap selalu. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget.
0: Jadu malam juga banget. Abangku. Siap, apa kabar ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kabar kak dirimu bagaimana
0: baik,
2: bangku?
0: Baik sehat alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat.
2: Tersesat
0: semuanya.
2: Ya bang dari Roma Irama ya bang.
0: Oke deh siap. Salam-salam.

0: Siap,
1: gitu loh bang.
0: oke deh, udah siap nih.
1: Ya salamnya bu, numpang Bunda Farhan ya. Untuk
0: okay.
1: Bang Ersan, maturun.
0: Sama-sama. Yo, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Uco. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: Dendang
0: malam
2: Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Capejo.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Biasanya awan ya. Lagi ganti pengia. Nah,
0: spesial.
2: Biar
0: berbeda suasananya.
2: Betul. Ya, harapan dari Mbak Jenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, saling mendoakan.
2: Lebih-lebih juga Capejo, keluarga dan
0: amin,
2: semua kru di kota.
0: Alhamdudulillah.
2: Juga sing tas mudun gitu. Siapa itu?
0: Siapa itu kira-kira? Masuk gak apal sih?
2: Aku salut. Salut, angkat topi mbak Wong Siji iki. Bang Kobal, selamat malam. Hadiah orang seberang tapi untuk lagu-lagu Jawa itu loh nguasai semua.
0: Alhamdulillah.
2: Kalah awak dewe. Oke, untuk Bang Kobar, sehat-sehat selalu sama keluarga.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya wis pancet tahe, aku selalu terlena melihat sesuatu itu.
0: Terlena. Oke, salam buat siapa?
2: Betul. Ya kabarnya ya untuk yang barusan juga Bang Kobar. Ada Cak Sugeng, Sugeng Dalu, dan juga ada Cak Selamat, Selamat Malam. Untuk satu ini yang namanya Dahlia di Bangkalan Madura. Kalau memang betul Dahlia, yo masuk. Terus Tuning Latifah. Ya, untuk Solikin. Semuanya di Madura ya. Ada Cak Ali. Ada Cak Toto sing pating gelodak itu. Cak Dianto. Ning Sukira, Ning Sukia, Ning Dian. Pak Jono Tamrin kalau monitor selamat malam. Aditya yang selalu damai. Cak Kasian. Neng Ela, Neng Suyati. Cak Wahid penjaringan. Juga ada Neng Yati. Menganti apa manganati? Ya wes untuk semuanya aja.
0: Baik.
2: Dalam sehat. Dalam sakiuran.
0: Siap, terima kasih Mbak Jaya.
2: Tuku beras kaya ngelimut.
0: Cakep.
2: Ojok tumpan deh kaya nang panci ini. Tak juga no waras langsung hal.
0: Amin.
2: Sang selamat muka-muka kata rezeki ini.
0: Amin. Ya amin ya Rabbal
2: Alamin. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mbah Jai. Pak Jono Tamrin kemarin udah jadi hari ini istirahat dulu ya. Dendang Surabaya selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget cik lemesi rek.
3: Sedang kelabu.
0: Sadu banget.
3: Sadu banget.
0: Cak Rizal sehat, Cak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan lupa makan, Cak.
0: Kesehatan. Oh iya dong. Apa nih Cak Rizal itu lho? Dengar tau yang Surabaya lho, Samen. Jangan lupa makan. Biar galonya Harusan. Segera biar galonya segera hilang.
3: Oh gitu lah. Galonya jadi kelabu.
0: Gurung malam minggu loh iki. Si malam Rabu iki. Si malam Rabu iki.
3: Rabu ya?
0: Iya. Lagu apa iki, Cak?
3: Masih adakah cinta?
0: Ada dong. Ada, sesabar. Semua akan tiba pada saat yang tepat ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan masuk tadi. Mbak Ella, Mbak Ika, Caini, Mbak Putri Wiligen, Mbak Widya, Mbak Rika Erlina, Mbak Tati Pumpungan, Cak Gianto, Cak Sur, Cak Edo, Mbak Pogedang, Pak Sugeng, Pak Dianto. Spesialnya buat yang ulang tahun hari ini.
0: Oke.
3: Okay. Sadarkan sehat.
0: Wih.
3: Lalu banyak rezekinya. Amin, walau amin. Menyakitkan, tapi doaku selalu yang terbaik tentunya.
0: Oh ya Allah, itulah puncak dari keikhlasan.
3: Bagi Bang Israt, saya selalu banyak rezekinya.
0: Terima kasih.
3: Terima
0: kasih kembali. Ya, Rizal Pratama, terima kasih dari Surabaya. Semangat kelabu ya. Kurung malam minggu. Kalau saya malam Rabu ya. Terima kasih, Cak Rizal. Terus malam hari ini ada Ambu Kalista, selamat malam. Dari Bandung. Merapat di WhatsApp malam hari ini. Terima kasih banyak. Ada Ami Bojo, bergabung malam hari ini di Dang Surabaya. Mau mendutiang. Selamat malam, Miam Sarir, Nisriwati, Pak Jono. Ella Gustinjem, Pak Toibi, ya ini. Selamat malam. Ada Cak Agung, WP Kali Santri, Dendang Surabaya. Syahdu banget, mau racun asmara. Dari Iis Ariska. Ini saya coba random buat Cak Toto, Pak Ari Wibowo, Cak Satrio Basuki, ada Cak Miskan, kemudian Mas Aditya, Mbak Ika, Cici Aini, Mas Ido, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Mbak Toibi, selamat malam. Buat Mi Absari, Rini Setiawati, Ella Gustinjem, Putri Dayanti, Ami Wibowo. Buat Mas Amsul Hadi, terus juga Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto di Pandaan, yang tugas terima kasih. Kembali, Pak Wiyoto selamat malam, dari Pandaan juga bergabung. Buat Mameli Agustinche, Putri Widayanti, Pak Jono Tamrin, Samsul Hadi, Pak Jumadi, Mbak Toibi. Selamat malam, selamat beristirahat, mau hujan pura-pura di Punisher S. Neng Rara, selamat malam Neng. Waalaikumsalam, menyapa Pak Wiyoto, Pak Samsul Hadi, Pak Pogadot, Cak Wahid, kemudian Mbak Putri Dayanti, Ali Gustinche, Bunda Farha, Mbak Mia Ramadhani, Mbak Diandra Tiwi, Mas Irsyad, selamat malam, terima kasih. Cak Wahyu Rio, selamat malam, Mia Absari di Bandung, juga mau terlalu rindu malam hari ini buat Pak Jona, Mimi Bowo, kemudian Rini Setiawati, Mbak Toibi, Ali Gustinche, Pak Wiyoto, buat Yen ini ada di Prigen. Diandra Tiwi, selamat malam, hanya cinta yang kupunya. Salam buat suamiku tercinta, I love you pul gitu ya. Salam buat semuanya, selamat malam. Alhamdulillah wis tekan ngomah Rombo Wetan, Mas, dari kawasan Bangil Pasuruan ya. Terima kasih Mas Gemo sama Rishat malam hari ini di kebersamaan kita Dendang Surabaya di hari Selasa, 13 Oktober 2026.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kita udah hampir 2 jam bersama menikmati lagu-lagu dangdut dan saat ini udah ada di penghujung dendang Surabaya. Semoga lagu-lagu yang hadir malam hari ini Sobat Kota bisa menjadi teman setia Sobat Kota tentunya, dan bukan hanya menjadi hiburan tapi juga membawa kenangan, kebahagiaan dan pelajaran.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar

0: Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
1: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Loh, kayang ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kota FM dangdutnya Surabaya. Hai ya. Iki lo tambah nih sekali lo. Ya, siapa saya pengen tambah? Tambah apa? Jamu. Iki mangga binar wonten caning sampur sari koplo kene Kota FM. Ya iki. Mangga sabar nggih menawi badhe gabung. Sabar sebentar. Eh, matur nuwun sangat. Mangke tirantos nggih dikancani tarining tias sing ayu dhewe ngantos jam 11. Kesuwen dilem tanggane sale nggih. Mangga.

0: Walu-walu kau masih juga TFM dan dinya Surabaya. Matur sangat dulur-dulur yang kang samun pinarak. Monggo badhe bergabung ya. Wis maya iki 0315611116 0315676923. Sehat sedaya dulur. Kabare sehat nggih. Alhamdulillah status kuwi sehat. Lancar sak sembarange. Terus sampe iki duite tambah akeh. Amin. Janing
1: sudah masuk. Siapa iki? Kok hanya diam saja?
2: Hampir sari.
0: Walah.
2: Foto gending kota FM. Yo iki. Neng Tari sehat?
0: Alhamdulillah, Bang Estuni pun sehat, Pak.
2: Ya alhamdulillah, Neng. Yes. Lancar kabeh Neng ya rezekine Neng ya.
0: Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Monggo ngersakan tembang nopo.
2: Lagu ini selekno dalan tembus saya ning.
0: Dalan tembus nggih.
2: Dalan tembus sampe tak ge mbobol nang Malang dalane.
0: Lho. Nggih, monggo.
2: Tak ge mbobol nang Malang nang omahe kancaku.
0: Langsung mlebu nang ngene tawon.
2: Nggih, salame ning nggih.
0: Monggo.
2: Nggih, kagem Mbak Ela, kagem Pak Gianto. Bukti kagem Pak Dianto, Mbak Dianta Pratiwi, Bunda Ruju, lan sedaya kemawon, kagem kanca-kanca kula wonten konfrenan sugeng midhangetaken, kagem Entari matur suwun, binaringan seger kuwarasan, kata rejekinipun tetap semangat, asaline saking Allah Subhanallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sudah bergabung Pak Toto. Sampai jumpa ya. Yeah. Cak Ning. Inggih, Pak D.
3: Sakune kabare?
0: Alhamdulillah sehat, Pak D. Nggih, Pak D.
3: Oh, nggih, paringi selalu sehat, panjang umur.
0: Amin.
3: Perlindungan, keselamatan dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin, nggih. Monggo tembangin apa?
3: Inggih. Bila pengin dibuket terakan tembang niki ning Tari Juragan Empang.
0: Yeah, monggo salam kagem.
3: Lo monitor ni gua mau tak lodak-lodak Toto ni. Salam kagem Pak Toto, sampai jumpa.
0: Mas Adam salam.
3: Oh ini, selamat malam Cak Adam, sami-sami merengatkan selalu pantau di program Cak Ning Campur Sehari. Mudah-mudahan sehat nih Cak Adam, keluarga. Sama lanjut Cak Kasian, Cak Ali, Cak Selamat Basuki, Bang Eros, Bang Rizal Pratama, Mas Aditya, Pak Jumadi, Pak Sugeng Bakso, Abah Kosim, Pak Bukedang, Gianto, Rimbo, Cak Sur, Cak Didi, Cak Ido, Cak Pendi, Kiki Aini, Mbak Eka, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Wari, Bunda Sidira, Bunda Yati, Bunda Farha, dan semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali beras, semoga semuanya diberikan sehat walafiat. Demikian Ning Tari,
0: matur nuwun.
3: Matur sami-sami.
0: Sami-sami, nggih, monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke dilanjut malih dulur nggih. Niki wayahe gelar dagangan rumiyin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Halo, rotan semua tentang ini campur sari koplo kuning kota FM. Ya iki. Ya panggah ya. Nek jam sengot toet, lagi swayai. Wayai gabung dengan Cak Ning ya. Cak Ning sudah masuk. Cak, monggo Cak Ning.
1: Cak Ning. Cak Ning. Campur sari koplo gending. Kota FM. Yoiki.
0: Ya, radionya nyala ya itu, Mbak.
1: Tolong
0: dipites. Tolong dipites saja, Mbak. Dipites saja, Mbak.
1: Gimana kalau sekarang
0: di off-kan saja, Mbak. Nanti bingung. Jawabnya itu lama, Mbak.
1: Iya.
0: Soalnya dengerin radio, Mbak. Didengarkan lewat HP aja, Mbak.
1: Ya, sudah.
0: Berarti biar enggak nunggu lama.
1: Selamat malam tuh Lingkari.
0: Iya, sugeng dalu.
1: Harapan dari Mbak Jenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lebih-lebih Lingkarinya.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, Mbak.
1: Ning lagunya. Gak dijaluk, cuma tolong diputerin. Gak iso muter, tak puter dewe. Mendung tanpa hujan. Ya mesti si ketiga masalah. Salamnya untuk Bang Kobar ya, selamat malam. Ada Cak Ali. Ada Cak Toto, simpat inggelodak. Gak selamat. Cak Ido, Cak Diato, Rembo ya, rambut ribo, rambo. Jadi dia, Ning Sutira, Ning Sutia, Ning Dian, Pak Yono Sambrin, Cak Nasian, Ning Ela, Ning Sujati. Cak Wahid penjaringan. Untuk susahnya aja yang gak disebut sepurani. Ini tadi matur suwun. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, aku langsung pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Zainal, matur nuwun sudah hadir. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Ning koplo gending kota FM. Malam.
0: Yoiki. Yoiki nanti.
2: Yoiki.
0: Ngono lho rek, ajak lali yoiki ne.
2: Cari koplo gending kota FM.
0: Yoiki.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Mbak Rika.
2: Cari.
0: Dalu.
2: Cici Rani tadi enggak siaran ya?
0: Iya.
2: Cici Rani.
0: Iya, Mbak Rika. Monggo.
2: Boleh request lagunya.
0: Apa?
2: Lagunya
0: bagus. Siapa?
2: Bagus sama Rika. Rika Marista.
0: Bagus sama Rika, sama sampean berarti.
2: Bagus sama Mariska. Mariska Moritai.
0: Judulnya apa? Judulnya.
2: Yang kemarin apa? Disukai sama teman saya.
0: Iya, siapa? Judulnya kan ada judulnya. Yo, disebutkan judulnya.
2: Kalau enggak ada, jarum aja.
0: Enggak, judulnya Semasa apa?
2: Kira.
0: Judulnya apa tuh judulnya? Ayo. Eleng enggak judulnya?
2: Oh, yang kemarin ini tahu apa tempe.
0: Ya, ngono loh.
2: Bagus.
0: Ini loh dapat salam dari bagus Mas Adam.
2: Mariska.
0: Nah, ini Mbak Rika Mas Adam namanya. Bukan Ika, Mas Mbak Adam Rika.
2: Baru,
0: oh, bukan, sudah lama. Nah, ini Cak Rizal juga salam Cak Rizal.
2: Beli Firdo sama Mbak Lisa, Besti Mulyati, juga Neng Tari. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Tetap semangat, bahagia selalu.
0: Iya, Mbak Putri salam.
2: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Herlina sudah hadir ya. Matur nuwun, monggo lajeng sinten badhe on air selanjutnya. Cak Ning. Radionya di off kan sementara, yes.
3: Campur sari. Kuklu kending.
0: Nggih.
3: Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alright. Alhamdulillah pangestunipun. Iya, cerah ceria hari ini.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Cumu it morning.
0: Ah, boten nane.
3: Nggih, jenengan boten kula matur mak entah utek tambah goblok.
0: Lho. Nggih, tak mriki sewaju.
3: Nek gak makan ngantuk ning.
0: Lho malah wali aneh malan. Lah iya, senek liane ngono mari maem malah ngantuk ya. Gak maem malah ngantuk. Oh.
3: Mangane aku kesisu om air ku lagu lagi puter enak.
0: Lho lho lho lho. Lho, lho. Lho mau jang. Bu Sutira. Terus Mas Adam,
3: iya.
0: Mas Adam ya salam Bu Sutira.
3: Salam balik Cak Adam, gimana punya kabar?
0: Iya baik. Koncoy,
3: Mang Ujang.
0: Iya, lo tutup koncone jenengan ta?
3: Oh iya juga.
0: Iya, podo koncone ya. Kak diakoni rek koncone rek.
3: Enggak, tak akoni lah. Wong bosiku kok.
0: Lah iya. Nah, nggih monggo, tembangin apa?
3: Agak bergerong,
0: ya.
3: Jadi ini Mbak Yati Aprilia kemarin ya apa?
0: Apa?
3: Gelenon geleduk.
0: Ya,
3: salah itu.
0: Lapa?
3: Gelenon itu ya diatoren gitu loh.
0: Loh, kalau nubun ngono permisi ngono toh.
3: Iya, gelenon ya teren.
0: Nah, iya, kurang lebih gelet. Seperti itu ngono loh ya kan?
3: Enggak geleduk itu cuma guyonan.
0: Monggo gleduk ngono. Ya, oke, okay. Monggo salam.
3: Ada ya lagunya?
0: Ada toh.
3: Ada, ya wis tak salam dulu. Tadi yang nyala memang Ujang, ada juga Cak Adam, Pak Wahid, Pak
0: Cak Rudi salam.
3: Pak Rudi sehat selalu.
0: Amin.
3: Nek salam kok soalnya gak tak jenggo.
0: Ngono. Yo yo yo.
3: Ya Pak Rudi,
0: yes.
3: Ada Pak Rudinya juga, ada juga Pak Suwanto yang di Benowo, ada juga Bang Arjuli yang juga lagu ini,
0: yeah.
3: Ada juga
0: ada.
3: Bunda Farhat, Bunda
0: ada.
3: Selamat,
0: ada.
3: Bunda Yanti,
0: ada dong.
3: Lagi sibuk Ria,
0: yeah.
3: Ada juga Mbak
0: ada.
3: Tati Kumpungan yang happy.
0: Ada selalu
3: ada ya Mbak Tari ini,
0: ada
3: Mbak Tanti. Ada, Mbak Santi ada, salah.
0: Ada, semuanya itu ada.
3: Ya, semuanya ada pokoknya ya.
0: Yes.
3: Nah, yang belum kesebut, oh Mbak Channel
0: tadi. Right.
3: Ada Kak Hafid, Kak Rohimnya juga. Matur suwun Mbak Tani.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajut mari dolor nggih. Monggo dagangan kula kula kelar rumiyin nggih. Ahoy. Oh,

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Tak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Walu-walu kok masih cukup tafam Daunia Surabaya. Matur nuwun sangat dolore-dolore ngangat sepinara ngehai baru berkumpul bergabung. Cekus ni pertegal Mas Misbah Purbalingga waalaikumsalam hadir. Pak Sugeng Jombang waalaikumsalam jeng dalu jeng tari plero ane rek gak mati. Nggih Pak, sing aja aku pancene. Cak Samsel prigen. Agam besti ani bohai kang salin telasar papa pisang ning Rara Bu El Agustin Bunda Lila Parlian maturan ning tari hoi ja oza. Oke alright. Caning.
1: Caning.
0: Iya. Yeah.
1: Campur sari.
0: Yuhu.
1: Gendi. Kota FM. Yoiki. Yoiki. Mbak Tari yang lagi cuap-cuap.
0: Mbak Ella yang lagi apa iki Mbak Ella lagi apa Mbak?
1: Yang lagi nyantai-nyantai
0: oh,
1: ini Mbak Tari lagi sambil nyemil-nyemil ini.
0: Wah, ya enak ere. Kak Cross santai sak toples.
1: Temenan. Iya Mbak Tari ini ada kacang goreng.
0: Apa itu
1: tak kasih garam ini.
0: Loh. Oh iya, kacang goreng pakai garam.
1: Iya, jadinya.
0: Oh, kacang bawang Kacang bawang, kacang kupas itu toh.
1: Iya, betul. Kacang bawang dikasih garam itu loh, Mbak Tari.
0: Iya, wah, yo, jadinya. Gak mari-mari nek ngemil kacang ngono yo kan.

0: toples ana mana cukup.
1: Iki sing tak kepiki es cincau iki.
0: Lho, kacang goreng es cincau. Mari ngono apa maneh?
1: Temenan.
0: Gorengan, gorengan. Wah, bunder, gak seger maneh. Alhamdulillah ya. Itu sebuah itu sebuah kenikmatan. Iya kan? Iya, bisa menikmati kacang goreng, cincau, itu kan sebuah kenikmatan, harus disyukuri. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Dinikmati saja.
1: Kalau keterusan jadi suwet.
0: Lah gak apa-apa, paling yo melar-melar sidik lo. Ini lo Pak Sugeng salam, Cak Aditya salam, Cak Rizal salam, Cak Rus salam, Barika salam, Cak Seno.
1: Ingin menikmati kacang bawang ya, yang lagi kunikmati sekarang.
0: Ingin ya.
1: Ingin ya, kasih baunya aja dong atau gambarnya.
0: Alah re, cek melase. Oke, monggo lagunya apa?
1: Lagu nih, diselingkuhin ada mbak.
0: Lo. Ya gini gareng kan tekno kacang goreng ake ya gini gila. Ya.
1: Karo soalnya aku diselingkuin dari ngene iki gareng ngentekno lagu ngentekno lagu ngantian ngentekno kacang sak toples iki.
0: Coba yang lagu lain aja ya.
1: Enggak ada yang mana.
0: Bukan enggak ada. Tapi yo maksudnya iku ben apa iki jenenge ben semangat ngono lho. Aja sing ngono lagune.
1: Oh kalau gitu aku golek sing semangat-semangat aja Pak Tari.
0: Jan boleh.
1: Gitu. Apa iki yo?
0: Lho apa yo? Pokoke sing temae gak ngono iku lah ya.
1: Pokoke gak ngono iku lah. Kok ngarep ngentekno kacang sak toples.
0: Kok cari sel gare galau.
1: Lho, ojo galau sayangku, kan ada Ella. Iya, lagunya kalau gitu. Apa itu? Oh ya oprek, iku mang wis kadung tak jaluk iku apa Mbak Tari? Manten-mantenan ae Mbak Tari.
0: Oke.
1: Okay. Karo Mas Rizal.
0: Manten-mantenan tok lho Mas Rizal ya, gak temenan
1: lho. Ayo yang dengerin, tutup telinga lho, gak boleh dengerin ini. Ya salamnya buat kesemuanya Mbak Tarya, moga-moga selalu sehat.
0: Amin.
1: Barokah umur, barokah rezeki, selalu mengalir.
0: Amin.
1: Mbak Tari juga gitu nggih, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Berikan sudah hadir Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari Koplo Gending Kota FM yaiki kan mlebu Mbak Tari kan mandi teroboli Mbak Tari.
0: Kalau disik sampean.
2: Iya, gercek serobo. Ya kok nek lho Mbak Rani. Ya Mbak Tari. Emang di trouble Pak Toto. Nggih. Iki mah di trouble wong iku mah,
0: Ya sak jane jam 6 isuk mau sampean telepon.
2: Lho Mbak Tari. Capek yo wae.
0: Lah iya gawe Cak Ning ngono lho.
2: Iya, Cak Ning kan jane re. Ya wong akeh Mbak Tari iki.
0: Lah yes. Nggih, Cak Ning.
2: Iki mang tangi melek tak ada sing gugai iki lho gak on air campur sari tak opo iki
0: ngene wala ngono
2: tak wong bojo negara tak telpon lho ala wong bojo negara jadone ngene ngrungokno paling gak wong iki
0: nggih monggo
2: selamat malam yang bojo negara iki Mbak Tari
0: aku nene apa
2: aku kangen sampe Perawan Kalimantan ya Mbak Tari.
0: Oke.
2: Iki sing duet Mbak Tari iki.
0: Nggih, lancan duet.
2: Iya duet
0: aja tapi.
2: Aja sampe duel.
0: Apa Pak Mat.
2: Iya. Sopo sing iku mang Mbak Tari kok ngerepek-ngerepek suarane? Anu ya Tari.
0: Napa?
2: Sing nembe on air wis sinten?
0: Lah sinten lho.
2: Lah iki aku ket ngrungokno iki manggil saku nerwo nomor sito iki mangko.
0: Wake pisan sing telepon.
2: Iya, yes, wake. Okay.
0: Niki Mang Ujang salam, Mang Ujang.
2: Mang, ya apa Mang? Mancing ya. Bang Ujang, Pak Toto. Sing nembe mandep nik wae lho sinten Mbak Tari.
0: Lha lagi sinten? Lho lha sinten lho.
2: Wis kene-kene. Gebut, sing nembe mandep aku gak ditutui.
0: Oh seru ngono lho. Ya iya.
2: Jadi gini, satria jadi keplek. Ya iki. Ya, Mbak Ella kayak aneh suara nih. Ya Mbak Ella. Salam sehat Mbak Ella. Pak sopo ya. Cak Solikin. Nggih. Enten Pak Par jempol taman krungokno ta Pak Par. Enten malih Pak Rusdi, bu turun enggak iki Pak Rusdi. Pak Kianto. Wis kabeh Mbak Tari jam 10 lebih seperapat mari kene buyar gak umum lagi.
0: Iya.
2: Ya suun Mbak Tari, tak tunggu lagu ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelo iki Pak Po. Semodon po, wonge po, apa-apa. Pak Po pisang segeng dalu. Lama gak muncul karena tertimbun pisang. Waalaikumsalam Pak Sarak Samsi Mahadir. Salam Pak Parwai Pelegi, Wak Yator Wai Mocam. Tuh mungkin mau hujan di video teratas. Berdiri. Wakai to popo ya. Lanjut pagi antar ibu apa iki bayo kelas berat iki yo nyamilani kelas berat gaya es gih monggo tipun sekecaken dan bagai sinten malih Cak Zainal Perak gih Cak Ning sekarang hari bubur sedunia kapan lah masa juragane apa iki kapal keruk kok ya ngeruk duit uang gitu. Lanjut niki sampun Mama Eli Agustinca Pekarangan Sukodono. Salam Pak Jonong Gresik, Pak Mimpi Bowo, Mbak Mia Apsari, Pak Tebi Masam Suladi, Bu Arwi Suladi Nora, Buda Bu Arwi Buat Mbak Tris Seng, saya selalu amin. Niki Pak Rudi Madura. Terus Mbak Putri Dayanti Tretes. Salam Cak Selamat Satri Besuki. Cak Bonek Ding, Mbak Jono Tambrin, apa yang terlalu mau masuk ke Student Master, dari Sel Pratama, yes, Madron itu lagi, Sami-sami, Ambu Kalisa Bandung, Ambu, selamat malam Ambu, sehat ya Ambu, hoi, lanjut nonton Facebook, tak ingu erek, ge, sih, tak cicile ya, cici-cici, Cak Sutartong, Waalaikumsalam warga sawah, tetap hadir, salam seluruh mawon, ge, Cak Ditya, salam seluruh mawon, Nyai Nagarunting, Cak Ning, Kagam sedaya fans Kota FM senantiasa diparingi sehat jasmani rohani ekonomi Bu Guru happy selalu cat lovers nggih. Cak Ferdum salam kagam sedaya kemawon Bunda Rika, Oma Farhat, Kak Tanti, temanku Bagito, Bang Robert juga Stephen Leo, oke. Okay? Cak Bagito segeng dalu sedaya pecinta Cak Ning buat abang yang di Warus Darjo Maut Faisal. Beli berdoa yang lagi tugas di pelabuhan Tanjung Priok. Bu Yanti Aprilia juga Pak Lisa, Tante Rika, Erika nih nggih, Bu Guru. Tari salam semangat, jaga selalu kesehatan nggih. Makasih. Mama Kori, welcome salam kawasan Medan Sumut hadir. Saking Bunda Yusuf Bengkelas Aluminium. Kandangan Mulia. Salam Cak Kasian Punggeng, Bunda Yanti Aprilia, Bunda Farah Pak Sugeng Pak Su. Kali Bu Nurul Ajudani ya Pak Rimbo Kianto Mbak Zainal tanpa mengurangi rasa hormat. Canto hadir Pak Rianto Demak Sugeng Dalu salam sedaya pamidangan Kota Abam. Oke. Okay. Pak Liswarto Sugeng Dalu salam sedaya kemauan Kang mirengaken nggih. Cak Ning gendingan dari Mama. Matur nuwun Pak Liswarto sehat-sehat kagem jenengan nggih. Bunda Sanipa Ines Monica Kota Abam saking Gilang sepanjang hadir. Salam Pak Seperti Probolinggo, Abah Nardi, Dining Pemirsa, Cak Edu Kening Watu, Bulu Centong Marco Mulyo, Cak Selin Tuloser, Lan Cak Wahid Penjaringan. Mas Eko, Mas Eko. Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjar Negara Jawa Tengahnya. Wiji, Yonan Cak Ning Atas Puroning, Ati Coro. Ye, Bunda Ari Selamat, Sugeng Dalu, Waalaikumsalam. Salame, niki sama di teks doyang ye. Oke, Cak Eri Cokro. Cak Ning, single fans Kota FM siap ngelip lho, saya yamin nih kok. Mak Sutri Pacot, Rayu Wangin yang tadi berguru Bangil Pasuran tips tembangnya yang disukai konco-konco tonggo sepakat Yenika Budarwati, Pak Wesel dan kawan-kawan ye. Cak Bobo Sugeng Dalu, Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Mangke dilanjut maling ye. Niki rumian monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: masih juga FM dan Nia Surabaya matur sangat nggih. Perawan Kalimantan utawi nek iki lagu kan lagu berbahasa Kalimantan to. Judul Karindangan. Matur nuwun sangat kang sampun pinara. Wancining lajeng akan malih kepanggih. Adik Permadani ini Mas Widani Anggar Prigen Pasuruan. Salam Budi Lili Farliando. Paman Roy Maduren ini Farah Om Rizal Kelabutan Taya Tia Perlia. Paman Rudi Madura Glenun ini ya. Makasih kakak tercantik sami-sami. Mbak Nurma Gayatri Sugeng Talu Malang Singosari Sari hadir sekedap. Salam Pak Ripto Caditya Mas Ferliando spesial tukang Mas Heru Cokro. Oke lanjut niki sampun sampun Pak Jafar Jay. Waalaikumsalam Suramadu hadir. Salam saya selalu tetap semangat. Matur nuwun. Waalaikumsalam Bunda Lili Sentong Margomuli hadir nggih. Salame sampun ditek niki nggih. Monggo. Jadi tuh kabar siapa nih? Sugeng Talu, Jogja hadir. Mbak Linda Wati Ritonga. Selamat tugas Mbak Teri Sehasil Jakarta hadir. Oke, amin. Makasih nge. Mbak Linda Wati Ritonga. Oke, alright. Beli satu ketut. Ganyar beli hadir. Makasih Kak Teri Imut. Cak Bopo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Teri cantik hadir Medan. Yo, semangat bertugas Mbak. Iya. Salam sehat selalu. Amin. Matur nuwun. Lanjut, lanjut, lanjut. Niki sampun, sampun. Mas Senario Randy Kayan Kidul Kediri Utara mampir monggo binara. Parto Swasono waalaikumsalam bakal gabung. Salam bagi sedaya kanca-kanca Kota FM. Matur nuwun. Sinten malih Kang Dereng. Siya sekedap. Wonten WhatsApp menika. Cari Sal Pratama. Waya yeki yeki. Salam Mbak Ela, Mbak Ika, Cik Aini, Putri Prigen, Mbak Rika Arlina, Di Widya Prigen, semuanya salam khusus yang hari ini ulang tahun. Aku doakan sehat dan banyak rezekinya. Walaupun apa iki, walaupun menyakitkan, doaku selalu terbaik untuknya. Walah. Alah apa dek menyakitkan? Sampean belum move on ta? Lah iya, siang lalu biral berlalu. Ya toh, aja dieling-eling gara nyrimpeti, ya, apa iki nyrimpeti perjalanan hidup ya. Wis pokoknya siang lalu biral berlalu ya. Itu akan memberi dampak apa iki? Negatif ini, aura-aura negatif. Ya iyalah, gak iso maju kok malan. Ya kan, masih terjebak di masa lalu ya. Apa riri, alis ngono iku lho ya. Cak Ning.
1: Cak Ning, campur sari. Uplo gendeng, Kota FM.
0: Yes.
1: Yoiki. Oh iya.
0: Oh iya.
1: Sugeng dalu deng tari.
0: Iya, dalu. Jam-jam selululul.
1: Iya.
0: Ye, pripun?
1: Apa kate closing iki, Mas?
0: Iya, iya. Koret-koret iki sampean.
1: Melok-melok cak niku, cak boning.
0: Nggih. Aja dirasani kok wingi muncul kok.
1: Lho, biasane muncul
0: iki wong. Iya, aja dirasani. Aja dirasani.
1: 161 situ on air situ ana sing nahan mau. Pengen pindanang kene.
0: Oh, gak ono sing nahan, gak ono is wayahe ten.
1: Aku pertama on air nomor iku 456514.
0: Iya, rezekine jam yamene. Kan rezekine mlebune yamene ngono lho.
1: Nggih, wingi prei.
0: Iki lho Pak Gianto salam.
1: Nggih, Pak Gianto krayen.
0: Pak Gianto.
1: Oh, Pak Gianto tahu krungu kok Pak Gianto.
0: Rembo.
1: Pak Gianto Rembo.
0: Iya.
1: Mari madang niku jerose sego goreng.
0: Iya.
1: Tak kerupuke ditutokno. Fotone lho rek gak diau ditutokno. Penasaran kabeh wong-wong. Suarane. Ngene kula gendinge niku.
0: Napa?
1: Kok gending ya?
0: Nambah sari ya.
1: Bojo
0: ketelu. Lagu-lagu.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Sing versi Gary ning karo.
0: Iya.
1: Sing lawas iku sapa?
0: Iya, Devi ya.
1: Devi Aldiva ya iku.
0: Iya.
1: Enak iku.
0: Oke.
1: Terus salam tambah kagem Pak Rudi, wingi Cak Rudi. Kuteh Paman Rudi Madura, Glenun. Glenun iku kula nuwun permisi. Terus Pak Supardi Probolinggo. Lajeng enten Cak Rizal Pratama wonten Gubengling Singan. Dilajengaken wonten niku sapa? Wau ini Besti Rika Herlina. Mbak Ika Gersian. Terus Pak Bu Gedang Pasar Asumsimo. Terus napa niku? Abanardi Dinding Pemisah.
0: Yeah.
1: Bunda Lili Aku Tak Butuh Cinta. Pak Jono Tamrin Gresik. Terus Mangujang. Pak Sugeng Denpasar, Cak Wahid Penjaringan, Cak Bonengting, Kagem Sedo, ya ki mawon. Pangapunten sing durung kesebut. Oh iya ning tambah Cak Solihin Madura kali Cak Rohim nggih. Ampun. Matur nuwun ning.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu ya akeh. Loh, ya nek sing klip-klip ya sih. Nek gak lagu ya apa iki? Cak ning. Waduh bareng. Wah, iki temenan. Ayo sacet wet-wet ya.
2: Campur sari. Kupelo gending kota FM. Ya iki ning kegeris lara temen iki ning.
0: Ya wis nek ngono ndang cepetan bentang istirahat ya. Oke oke.
2: Ya gak cepet-cepet nemene ngene
0: iki. Lho kan ya jare kegeris lak lara kabeh. Ya kan, iya. Aku ya masakno sampean lho.
2: Iya, aku ya masakno sampean.
0: Lah apa, gak cukup disake ya. Yo, lagune apa langsung wis koret-koret iki.
2: Koret-koret ana perawan kempling ini.
0: Yo, oke. Salam.
2: Seneng iki kempling ini iki.
0: Salam.
2: Salam sing iku mas sapa iku meneh?
0: Wis, akeh salame mau.
2: Gak ngono sing iku mah lho.
0: Lah sapa lho?
2: Sing bayar pasangan turun malu.
0: Sapa yo?
2: Gak ero aku. Iku mang pas ngeplok kerupuk kriuk-kriuk gak kerupuk
0: oh, yo. Iya, Cak Samsul.
2: Samsul, Cak Samsul hati. Ada Ibu Mas Adesia. Ada Bunda Wulan, Cak Sur. Ada Cak Rimbu. Benarti. Ada Pak Rusdi, Mas Ali. Ya kasihan, Pak Bu Gedang, Pak Ugeng, Cici Aeni, dan Sutira, Kak Kuwabai, Mbak Tari tanpa terkecuali. Kepesian buat Mbak Tari mudah-mudahan diberikan sesuai.
0: Amin.
2: Kalau pulang Mas Mbak Tari hati-hati.
0: Gih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng ding-ding loh teman-teman tadi rasanya muncul ya wong ya. Pak Suyono security buta tindas segeng dalu. Apa ini di beber ini rek? Masa Allah. Sajene ya ben gak ngantuk ya. Sekali yang terintis ada lagi menikmati lagunya dan suara merdunya Bu Guru Penyiar Ida Mawati. Radio Kota FM. Salam hangat sangat jaya merah buat semua pendengar setia Cak Ning nggih. Masyaallah. Sajane sampeyan sak meja lho iki ya. Ya jelas bertahan lama iki, meleke. Semangat nggih, monggo. Apa iki mau? Oh iya lagu ini Cak Samsul.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoike, yoike.
3: Yo wis macam 11 juga kerasa lho. Mbak Ayu Iriani hadir, Medan 16, MRS Jombang hadir, Serang GBB absen mawon nggih. Cak Enul Jaya Service geng talu matur nuwun sedaya nggih. Ingkang sampun pinarep pamunten mbok bilang klentak-klentak lha terus salah-salah kata lagu-lagu dirike sering terputar. Monggo benjing saged request malih nggih. Sing sabar nggih dulur. Gantian nggih wargane akeh. Warga Cak Ning. Nggih, monggo dilanjut aktivitas ya, aktivitas dalu dilanjut. Lanjut istirahat, dilanjut napa malih niki, wis pokoke berapa saja mugi-mugi lancar. Lan jaga kesehatan, tetep pantau 88,7 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin tias ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: music.
1: Iki lho, Rek.
2: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Tak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min kota sih sukanya bubur ayam.
3: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Ko

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.